0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
1: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
0: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
1: Vikrede.
0: Vikrede.
1: Vikrede.
0: Vikrede.
1: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
0: Vikrede.
1: Kena gulung lagi sikit, Cik Kis.
0: Vikrede.
1: Vikrede. Rede.
0: Vikrede.
1: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
0: Boleh pun. Jual apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
1: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan, contohnya jual kereta, ya. Seumpama jual kereta, kalau kita translate, dia akan jadi gadi vikrede.
0: Gadi vikrede.
1: Kereta tu gadi. G-A-A-D-I.
0: Gadi.
1: Gadi, yes. Betul.
0: Gadi.
1: Gadi vikrede.
0: Gadi vikrede.
1: Hebat.
0: Hebat kan? Pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Ya, pedih kadika Mirko.

0: Assalamualaikum bersama anda berkumpulan Wings dengan lagu Biru Mata Hitamku. Waktu sekarang 8.13 minit pagi.
1: Baik, selamat pagi untuk anda. Hari Khamis yang manis kami bawakan untuk anda. Kejap saja lagi kita ada pantun teka-teki. Ya. Jadi untuk anda, mehlah kita sama-sama jawab untuk pantun teka-teki kita
0: hari ini. Saya tersembang-sembang juga. Ada kan, kadang-kadang kita jumpa rakan-rakan pendengar kita kat luar kan. Sofi tak reti lah nak pantun tu. Dia kata, ah senang je pantun ni. Kita pun tak apa-apa tahu. Tapi kita pakai agak-agak je lah. Asal kena je.
1: Kan? Sebab pantun yang kita bagi tu sebenarnya jawapan dia tak adalah susah benar. Kan? Tapi kalau untuk anda kalau
0: nak mencari pembayang pantun
1: pembayang
0: tu lah.
1: Dia kan? Tapi kalau anda dapat dulu orang kata yang dua baris ke atas tu kan? Akan dapatlah kat bawah tu kan?
0: Ya.
1: Contoh?
0: Apa tu? Pantun?
1: Selain pergi ke kedai atau pergi berjoging jalan kaki.
0: Okay. Kita bagi pantun yang lain sikit lah. Apa? Tanam pokok, burung terbang di pohon kuini.
1: Kuini.
0: Hinggap pula si burung gagak.
1: Okey, dengan burung gagak. Kuini gagak, okey.
0: Soalan teka-teki untuk pagi ni. Boleh tahanlah susah juga.
1: Boleh lah. Sebab tak punya pantun. Jadi untuk anda, kalau nak cuba jawab, boleh hubungi kami. Kejap saja lagi kita akan kongsikan bunyi pantun kita hari ini.
0: Okey, baik. Okey, kita nantikan panggilan-panggilan anda sekejap lagi. Kita nak dengarkan dulu sebuah lagu ini daripada Wania Sarita dengan Lembayung Tari untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.

0: Sebuah kedengaran daripada Andra Respati bersama-sama dengan Elsa Pitaloka, lagu Melayu untuk anda. 8.26 minit pagi waktu sekarang.
1: Ya, seperti yang diwawarkan tadi, seperti biasa hari ini kita akan kongsikan untuk anda pantun teka-teki untuk hari ini.
0: Ya, baik. Jadi kita nak kongsikan dulu kepada rakan-rakan pendengar kita, jadi boleh dengarkan baik-baik, dengarkan elok-elok macam mana yang bunyi soalan bagi pantun teka-teki ini. Kemudian bolehlah anda cuba karang untuk jawab dalam bentuk pantun empat kerat.
1: Okay. Betul.
0: Baik, pantunnya berbunyi begini. Pucuk senduduk di tepi perigi. Burung merbah terbang sekawan. Bermulut rapat tidak bergigi. Kecil mencengkam menjadi kawan.
1: Oh. Mulut rapat tidak bergigi. Tak ada gigi rupanya.
0: Tak ada.
1: Kecil mencengkam menjadi kawan. Rasa senang je ni.
0: Senang.
1: Saya dah pesan dekat penerbit dia di CD, bagi yang senang-senang sikit dekat pendengar kita. Jadi untuk anda yang nak cuba jawab atau yang tahu jawapannya, anda kena jawab dalam bentuk pantun. Anda boleh hubungi kami sekarang di taliannya 07-2243-100, 2244-100 dan juga 2245-100.
0: Ya, okey. Pergi ke kedai membeli benang. Membeli benang bersama Mami. Soalan yang kami kudarakan cukuplah senang. Jadi
1: cepat-cepatlah hubungi kami.
0: Cepat-cepatlah hubungi kami. Okey. Baik, kita akan bersama dengan pemanggil-pemanggil kita sekejap lagi. Kita ulang sekali lagi, Kis. Cuba sekali lagi ulang pantun teka-tekinya.
1: Pucuk senduduk di tepi perigi. Burung merbah terbang sekawan. Bermulut rapat tidak bergigi. Kecil mencengkam menjadi kawan.
0: Okey, kita akan bersama dengan pemanggil sekejap saya lagi nanti. Kelangit, tunggu abang pulang untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Itu dia daripada Kelangit dengan Tunggu Abang Pulang untuk anda. Jadi kita ada rakan-rakan pendengar kita yang sudah semestinya menanti di ujung talian untuk udara dengan jawapan bagi pantun teka-teki. Kis, kita nak bersama-sama dengan pemanggil yang pertama di talian ni, Jor FM. Hello, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Cik Ki, Saufi.
0: Ya. Yeah.
1: Kita berpusing-pusing.
0: Ha. Habiskan.
1: Mak Ani dari Mersing.
0: Ya, yeah, Mak Ani dari Mersing. Pergi jogging berjalan kaki.
1: Hari ni tak pergi jogging.
0: Okey, baiklah.
2: Okay, hari ni pergi mana pula?
1: Dengar Mak Ani.
0: Okay.
1: Hari ni tak pergi jogging.
2: Oh, hari ni tukar
1: lagi. Rumah berjalan kaki.
0: Tetap jalan kaki juga, okey.
1: Nak pergi rumah mengaji.
2: Oh.
1: Nah, Mak Ani nak cuba jawab teka-teki yang Saufi, Cik Kis bagi. Kalau tak tolong Mak Ani, gegaji.
0: Gegaji. Ya, okey, dengarkan pantun saya, Mak Ani.
1: Okey, terima kasih Saufi, Cik Kis.
0: Nantilah kita belum bagi tahu jawapan.
2: Kita belum cakap lagi jawapan tu betul,
0: betul
2: ke?
0: Betul tak betul?
2: Sabarlah dulu.
0: Okey. Okey, baik, dengar dulu kita nak bagi pantun pada Mak Ani pula. Berehat di luar makan pengat. Okey. Masuk ke dalam memakai celak.
2: Okey, tiba-tiba dah makan pengat masuk pakai celak.
0: Itulah dia kan. Jawapan soalan kami sebenarnya senang sangat. Tapi Mak Ani jawab salah lah pula.
2: Okey, Mak Ani, terima kasih kerana mencuba.
0: Terima kasih Mak Ani. Ya.
1: Mak Ani nak bagi teka-teki sekarang boleh?
0: Boleh, insyaAllah nanti bagi. Nanti kau akan kembali. Okey, bye. Terima kasih Mak Ani. Okey, seterusnya di talian ni Jor FM. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
3: Akak nak cuba jawab, ya.
0: Akak mana ni?
2: Akak mana tu?
3: Akak Sanglang.
0: Kapa?
3: Ya, saya.
0: Ya, Kapa Sanglang. Okey, baik.
3: Nampak wadah kami tepi perigi, air perigi habis kering. Mulutnya kecil tak ada gigi, bukankah dia penyepit pengoring?
0: Penyepit apa?
3: Penyepit pengoring. Penyepit kan dia tak ada gigi, mulut kecil.
0: Penyepit lah. Tak kisahlah goreng ke, cepit baju ke. Kalau cepit baju?
2: Lain
0: ke? Okey, jadi jawapannya nak jawab apa? Tapi dia punya penyepit juga. Dia tetap penyepit.
2: Penyepit eh?
3: Bukan penyepit ya? Bukan.
0: Betul sebenarnya. Cakap lelaki betul, kenapa kau nak simpan sangat?
2: Boleh lah.
0: Dan memang jawapan dia penyepit.
2: Boleh lah. Sebab kalau akak jawab penyepit tu dah macam betul tau.
0: Bukan macam betul, betul lah.
2: Tapi dia sebut penyepit goreng.
0: Tapi apa bezanya penyepit goreng dengan penyepit baju?
2: Sama,
0: yang penting dia penyepit. Tak, yang penting dia penyepit.
3: Okey, terima kasih banyak kalau itu betul. Akak nak jawab pantun dengan awak pula, boleh?
0: Okey.
3: Burung kaka tiada penyambul, duduk menganggur di pohon kelapa. Buah Melaka masaknya timbul, buah apa masaknya gugur?
0: Buah apa masaknya gugur?
2: Buah apa masaknya gugur?
3: Buah Melaka masakkan timbul. Buah apa yang kalau dimasak digugur tu? Eh, sedap buah tu.
0: Bukan semua buah masak gugur ke? Buah mangga
3: tak masak gugur. Ada buah macam pulasan tak gugur, langsat tak gugur, duku tak gugur. Buah ni dia masak memang digugur. Kalau dia tak gugur dia tergantung je kat lahan.
2: Mangga.
0: Buah durian pun masak gugur.
3: Kalau buah durian tu jawapan dia tu betul lah.
0: Betul.
3: Buah durian aja yang masak digugur kan?
0: Betul.
3: Buah lain tak betul.
0: Okey, baik. Terima kasih.
3: Pagi-pagi mengangkat botol. Terima kasih kalau semuanya betul.
0: Ya. Okey, baik. Terima kasih banyak, Kak Pa.
3: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada yang jawab buah kelapa, buah manggis. Buah manggis, macam-macam buah lah. Sebab kebanyakannya buah kalau dah memang masak dia akan gugur. Ada setengah buah je yang kalau nak masak kita kena peram ke kan.
0: Buah apa antaranya?
2: Buah apa? Alah, nantilah kita sembang buah apa.
0: Kita dengarkan seketika daripada Wakdan dan juga Ira Milpan. Ini dia Senja Asmara untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Terus beri bersama-sama kami di Ruang Utara Johor FM. Rakan-rakan kita yang sedang menonton bersama-sama dengan kami. Kis, kita mention sikit nama-nama siapa yang ada yang tengah komen tu.
1: Antaranya Kak Jun. Juga kita ada Kak Asma Asan. Katanya sukalah tengok Cikgu dan juga Sofie berkongsi, ada je yang dilawakkan. Tak apa lawak.
0: Juga terima kasih kepada siapa lagi? Muhammad F.
1: Dia ada pantun dua kerat lah, Pi.
0: Asih pun ada.
1: Dua tiga paling dadu. Awak memang padu.
0: Mantap. Okey. Baik, siapa di dalam ni Johor FM? Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi Cik K dan Haji Safi.
0: Ya.
2: Pagi hari ni Minum Jinting.
0: Ini Haji Halimah dari Mersing. Okey, baik Haji, macam mana Haji? Soalannya
2: soalan ni macam ni. Apakah binatang atau haiwan nama dia kalau dipanggil sama dengan kita? Nama dia tu sama kalau kita panggil dengan nama seseorang, macam nama gelaran lah, macam apa ni, Awang ke apa ke, Pak Lebai ke Pak Haji. Nama binatang tu lah, kalau kita sebut nama panggilan Pak Haji, orang tu sama dengan nama binatang tu.
1: Okay.
0: Dapat?
1: Wan. Hai Wan.
0: Apa benda kau ni? Dia haiwan lah. Dia sejenis haiwan lah. Haiwan apa lah?
1: Haiwan apa kan? Okay. Haiwan apa?
0: Haiwan apa yang kalau kita panggil, nama dia sama dengan?
2: Nama haiwan tu lah.
1: Nama panggilan.
0: Yeah.
2: Nama panggilan tu sama dengan nama haiwan tu.
0: Nama panggilan sama dengan nama haiwan. Wish, susah nak fikir.
1: Apa dia?
0: Orang hutan.
2: Tak betul lah.
0: Orang hutan. Dia macam ni tadi. Tak
2: nama gelaran lah. Macam gelaran tu lalunya kalau kita panggil pada orang lelaki lah. Ke perempuan ni sikit nama orang panggil gelaran tu. Tapi kebanyakan lelaki lah. Macam gitu. Nama gelaran tu. Kita panggil gelaran tu samalah nama dengan nama haiwan yang
0: takutlah saya nak jawab. Ajar limah macam mana?
2: Pagi ni dia punya keluh dia senang aja. Keluh dia, nak dengar keluh dia? Keluh dia macam gini. Cik Kis kan tak pagi dia belajar sebatang sehari tu. Jadi dia ada cikgu, ada empat kan. Jadi dua lelaki, dua perempuan. Di antara dua lelaki itulah ada gelaran pada binatang ni.
0: Takutlah saya. Okeylah Mak Ni.
1: Alamak.
0: Mak Ni pula ajak Limah. Cuba bagi tahu apa jawapan dia.
2: Wak lah, burung wak-wak.
0: Wak. Oh, itu wak apa? Wak Jemin.
1: Wak Jemin. Kita kata nama gelarannya. Wak.
2: Kan gelaran wak. Kita panggil wak. Jadi burung tu nama dia wak.
0: Cuba macam gini. Kalau sebut sekali orang, kalau sebut dua kali jadi binatang. Macam itu.
1: Sebenarnya itulah soalan dia.
0: Bagus tu soalan dia. Sebut sekali wak. Orang kan. Kalau sebut wak-wak jadi binatang. Macam itu. Puas mikirnya Mak Ni, apa Ajar Limah jawapan soalan Ajar ni. Puas mikir, okey.
2: Iyalah, itu saya katakan tadi nama panggilan yang bagi lelaki.
1: Ya, betul. Okey. Safi, bagi soalan tadi dekat Mak Ni.
0: Taklah, awak bagilah.
1: Tak, soalan yang tadi tu. Soalan yang saya tu saya nak simpan.
0: Oh, iya ke? Soalan tadi tu macam susah sangat nak bagi pada ni.
1: Tak, mana tahu Mak Ni boleh jawab.
0: Iya ke?
1: Mm-mm.
0: Mak Ni. Mak Ni pula Ajar.
1: Ajar.
0: Ada lagi tak Ajar?
2: Ada.
1: Ada. Ajar tengah tunggulah tu.
0: Okey. Dia ada kepala. Ada ekor. Tapi tak ada tangan. Ni senang.
1: Okey, senang.
2: Dia ada kepala. Binatang lah ni
0: Dia ada kepala, dia ada ekor tapi tak ada tangan.
2: Yelah, maksudnya binatang lah
0: Bukan,
2: haiwan lah.
0: Bukan binatang. Selain binatang.
2: Ada kepala, ada ekor.
0: Atas tanah, huruf mambang tanah. tak, bukan.
1: Jangan.
0: Okey, apa dia? Mak Ni. Ni, Ajar Limah.
2: Ada kepala, tak ada ekor.
0: Ada ekor.
1: Ada ekor.
2: Ada kepala, ada ekor, tak ada tangan. Dia macam binatang aja.
0: Dia bukan binatang. Kalau binatang tu boleh jawab ular kan. Macam ular ada, dia ada kepala, ada ekor, tak ada tangan.
1: Ikan pari pun ada.
0: Tapi dia bukan binatang. Apa dia ajar?
2: Tak dapat lah.
0: Tak dapat?
1: Tak dapat.
0: Ajar saya kena ajar.
2: Kelu dia apa? Kelu dia. Kelu dia sikit.
0: Kelu dia. Kelu dia tak boleh beritahu. Nanti kalau beritahu kak. Kelu dia bukan binatang lah. Selain daripada binatang.
2: Kepala ada. Ekor dia. Tangan tak ada.
0: Haa.
2: Kepala ada, rekod ada.
1: Oh, okey, masa tamat.
0: Okey, masa dah tamat.
2: Lainlah, tak dapat.
0: Saya rasa Ajah selalu beli benda ni.
1: Apa, Bi? Ada yang jawab sini, layang-layang.
0: Salah, jawapannya toge.
1: Toge.
2: Kepala ada, rekod ada, tangan tak ada. Sebutlah baju putih.
0: Oh, kena pakai baju putih lah. Tambahlah.
1: Tak boleh lah baju tu.
0: Ajah, terima kasih Ajah.
2: Haji Safi.
0: Ya. Yeah.
2: Tiada lagu apa ni, Exist Ibu.
0: Exist Ibu, insyaAllah.
2: Terima kasih.
0: Tapi Ajah tak dapat jawab, salah. Tak ada lagu ragu-ragu Ajah. Jangan marah Ajah, insyaAllah Ajah. Okey, terima kasih Ajah Lima. Ajah Lima marah ke tak kan?
1: Tak.
0: Harap tak lah. Okey, baik tak apa, kita ambil satu lagi pemanggil lah di talian ni, Jor FM. Hello, selamat pagi.
3: Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak ni nak bagi teka-teki boleh?
0: Okey, boleh. Silakan.
3: Teka-teki Mak Ani pagi ni. Ni terfikir pula teka-teki Mak Ani ni. Banyak-banyak mi. Siapa yang kat Malaysia ni kau banyak mi kan? Macam-macam mi. Kari.
0: Ya.
3: Lebong. Mi goreng. Tapi ada mi ni. Tak boleh kita makan.
0: Mi yang tak boleh makan?
1: Oh, banyak. Mi ni.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johan FM untuk teka-teki teka-tekuk. Ada talk set yang terakhir lah waktu ini sebelum berakhir pukul 9 pagi nanti, Kis. Rakan pendengar kita di ujung talian, siapa ni? Hello.
1: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Ramai orang tadi dah seru, mana Pak Wan? Nah, ni Pak Wan dah muncul lah.
2: Pak Wan.
1: Ada.
2: Ni
0: Pak Wan, nah, kami dah ada dua soalan yang cukup merunsingkan fikiran tadi.
1: Okay.
2: Pak Wan ni, jangan nak menambahkan kerunsingan.
1: Ni soalan budak-budak ni, tadikan ni. Soalan tadikan.
2: Logik tak, Pak Wan?
0: Okay.
1: Lebah.
0: Lebah.
2: Okay.
1: Lebah tu kan satu sarang ada beberapa ekor kan? Nak tahu mana yang jantan, mana yang betina? Nak macam mana nak tahu?
0: Oh, lebah.
1: Ha.
0: Nak tahu mana jantan, mana betina?
1: Yes.
0: Dekat mana? Dekat dalam satu sarang tu? Saya nak tahu jantan, betina eh. Kena... Tapi
1: macam
0: saya rasa jawapan dia
1: macam
0: bukan...
1: Mana?
0: Jawapan dia tak logik macam, saya rasa.
1: Macam mana nak tahu? Kita nak tahu mana jantan, mana betina. Satu sarang lebar. Banyak tu. Satu sarang tu ada banyak tu.
0: Biasa yang jantan tu memang lebah yang banyak-banyak tu, ratu tu yang betina tu, ratu lebah tu. Dah panggil pun ratu kan?
2: Ratu.
0: Ratu tu je seekor, tu je betina.
1: Salah.
0: Kalau lebah kita panggil apa? Bee eh?
1: Dah.
0: Bee selalu panggilan untuk lelaki ke perempuan?
1: Dapat tak?
0: Kami tengah fikir ni.
2: Sabarlah
0: Pak Wan.
1: Fikir dulu.
2: B tu panggilan untuk ni lah. Kadang tu ada juga yang
0: Laki
2: panggil
0: B.
2: Tu baby.
0: Astaghfirullahaladzim.
2: Kalau yang perempuan panggil laki B tu habi. Yang ni B lebah ni
0: B. Salah juga.
1: Salah.
0: Apa jawapan dia?
1: Kalau nak tahu mana jantan mana betina, yang jantan tu kan biasa cari madu kan. Yang jantan cari madu, yang betina kat sarang lah.
0: Kat sarang. Sebab apa yang jantan cari madu?
1: Yelah, jantannya dari madu. Begitu tu, sebab tu kita panggil jantan.
0: Pak Wan pernah dengar tak ada isteri yang carikan madu untuk diri dia sendiri?
1: Kan. Biasa yang cari madu tu kan jantan kan?
0: Tak juga. Ada yang isteri dia, isteri cari madu untuk diri dia sendiri.
1: Kita tak tahu mana yang jantan, mana yang betina kan. Kan biasa jantan cari madu.
2: Maknanya
1: yang betina tak cari madu kan? Betina tak cari madu kan?
2: Yang jantan lah.
0: Saya rasa Pak Wan tak dengar apa yang saya cakap tadi tu. Kan saya kata tadi ada isteri juga yang mencari madu untuk diri dia sendiri.
2: Ada kan, tak Pak Wan?
1: Jantan kan cari madu. Kalau betina tak cari madu kan?
2: Tapi Pak Wan tak nak.
0: Pak Wan tak dengar sebenarnya.
2: Pak Wan tak nak guna istilah tu.
0: Iya ke? Sebab bila kita cakap macam tu ada juga. Tapi orang kata tak carikan lah. Macam itulah. Okay. Baik Pak Wan. Terima kasih banyak Pak Wan.
1: Okay,
0: sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul lah, hari ni macam...
2: Pelik-pelik soalannya.
0: Macam pening ya. Okay lah, kita ambil selalu pemanggil dalam juara. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya.
3: Di taman kiamban di air, Kak nak gitar yang nak mampir.
0: Mampir silakan.
2: Okey Kak Nam, silakan Kak Nam.
3: Terima kasih.
2: Yang terakhir ni yang jangan aneh-aneh sangat ya Kak Nam.
3: Saya soalan senang je. Pagi ni Kak Nam nak bagi teka lagu. Boleh?
0: Bukan teka lagu, teka-teki.
3: Boleh tak teka lagu tu dibawa ke teka-teki?
0: Kita tengoklah macam mana.
3: Boleh.
0: Boleh.
3: Begini, saya dendangkan dulu awak tekalah lagu yang saya dendang.
2: Nak suruh kami sambung ke apa?
3: Tak, teka apa nama lagu itu.
0: Okey.
3: Kalau tuan mudik ke hulu, bawakan saya.

0: dulu, nantikan saya di pintu syurga.
1: Safi tak sambung lagi.
2: Itu teka lagulah.
1: Itu lagu Gurindam Jiwa.
0: Betulnya pandai cek kes. Bima ahli muzik.
2: Okey, baik. Kak Nap, terima kasih Kak Nap.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tak jumpa lagi Ki, soalan yang betul-betul soalan ni Ki. Tak apalah, pemanggil tak akhir. Ni betul-betul yang tak akhir. Hello Jura FM, selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum Fikir dan Sofi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari, silakan soalannya.
3: Okey, soalannya senang je. Okey, durian kan? Kalau dia? Kita buang tu punya duri, jadi apa?
1: Apa dia?
2: Durian.
1: Durian.
3: Kalau kita buang tu punya duri, jadi apa?
1: Kalau dia keluar duri, dia jadi apa?
2: Buang dia punya duri.
1: Dia jadi...
2: Dia jadi ian je lah, tak panggil duri dah.
3: Tak, bukan.
2: Duri. Okay,
3: kita bagi clue tau. Perkataan ini digunakan oleh anak-anak kita yang dah nak membesar. Maksudnya anak-anak kita yang berapa tahun, dia akan sebut perkataan itu.
2: Takkan botak pula?
1: Takkan. Yeah? Biasanya...
2: Takkan botak pula?
1: Takkan dia jadi krip durian pula?
3: Bukan. Salah.
2: Bukan eh?
3: Tapi clue tu.
2: Apa kalau anak-anak kecil dia akan sebut...
3: Tak maksud kalau macam anak-anak kita kan kalau berapa tahun kalau dia pelat kan dia akan sebut perkataan tu.
2: Pelat?
3: Pelat. Bukan kita kuat kalau buang duri dia.
2: Kalau buang duri? Betul lah. Macam-macam hal lah teka-teki hari ni.
1: Takkan dia jadi urian pula.
2: Durian. Okey. Okey lah. Okay. Apa jawapannya?
3: Jawapannya, Yuyan.
1: Yuyan.
2: Kenapa Yuyan?
3: Kalau anak kita kan kalau nak Yuyan.
2: Tak, kenapa kalau durian tu tak ada duri dia jadi Yuyan? Kenapa Yuyan?
3: Yelah sebab dia punya huruf itu sudah buang. Jadilah Yuyan.
1: Okey lah. Baik. Terima kasih Jumali.
3: Assalamualaikum.
2: Nanti Jumali nanti ya. Saya tanya satu soalan daripada Jumari pula lah.
3: Okay.
2: Kalau macam tadi tu durian kan?
1: Okay.
2: Kalau rambutan pula. Kalau rambutan tu. Kalau tadi tu durian buang duri. Jadi apa? Kalau rambutan pula, kalau buang rambut jadi apa?
3: Jadi motan.
2: Bukan. Salah.
3: Tak tahu.
2: Kalau dah buang dia punya rambut, dia dah jadi botak. Jadilah botak tan.
3: Dia nak seri juga.
2: Terima kasih Jumari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cukup sampai di sini saja. Cukup sampai di sini saja untuk teka-teki kita pada hari ini lah, Kis.
1: Itulah.
2: Tolong Kis, kita release sekejap. Kita cuba tenangkan emosi kita. Okey, melangkah ke jam yang keempat waktu ini. Jam yang seterusnya ada banyak lagi koleksi lagu-lagu menarik seperti lagu School Band, ada juga Jennifer Lopez, ada juga lagu Exist tadi untuk Mibu. Banyak lagi lagu-lagu lain, okey?
1: Pastinya lagu-lagu best semuanya untuk anda. Terus kekal setia Aura Permata.

0: Itu dia daripada Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Okay, untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, Kiz, tadi kita cerita lah pasal cerita P. Ramlee tu.
1: Mm-hmm.
0: Cerita apa tajuknya?
1: Cerita
0: Ahmad Albab.
1: Ahmad Albab. Saya ingat Albab. Bab yang gede-gede-gede yang main dalam
0: itu Jun lah, Jun.
1: Jun. Kan. Mm-hmm. Bercerita bukan apalah, kita bercerita mengenai antara filem-filem P. Ramlee. Sebab Sofi ni dia suka melakonkan antara dialog-dialog dalam cerita P. Ramlee. Dia boleh ingat pula tu sebenarnya.
0: Oh, betul lah. Dia Mastura tu betul nama yang orang kata Saloma.
1: Saloma.
0: Lepas tu dia ada Safura.
1: Mastura, Safura.
0: Dengan satu lagi dia ada apa nama tu? Mastura, Safura dengan apa nama? Lupa lah seorang lagi. Suhara. Suhara.
1: Bukan Suhana
0: Lepas tu menantu dia Muharram
1: Safar.
0: Syawal.
1: Syawal.
0: Okeylah, begitulah antara orang kata perbezaannya kan, bila dapat menantu yang kaya. Sebenarnya bukan kaya mana pun. Dia anak orang kaya tapi tak kerja.
1: Dia tak kaya pun dengan
0: bagi peluang
1: menantu yang susah tapi sebenarnya rajin berusaha. Sebenarnya kalau kita tengok kan antara filem-filem P. Ramlee, memang banyak sebenarnya mesej yang nak disampaikan.
0: Mesej yang disampaikan oleh Abang Tansi P. Ramlee menerusi filem Ahmad Albab tu adalah perlunya sifat kejujuran.
1: Betul.
0: Kan, apabila jujur, insyaAllah kan rezeki tu Allah bantu dalam berbagai bentuk lah. Walaupun kerja sebagai gembala kambing kan, jual
1: tanam
0: sayur. Jadi boleh hidup senang, boleh jadi kaya apabila bertemu dengan itu Jun lah. Dia panggil Jun tapi sebenarnya Jin.
1: Kak Jun kata Junnya kat sini.
0: Sudah aku bilang, kata Kak Inaja. Betul lah tadi, saya terlupa pula nama tu. Dah ada tiga orang tu kan, Suara, Safura dengan Mastura. Lain-lain menantu kita lah. Muharram, Safar, Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah. Bukan, tak ada yang tak ada.
1: Bukan. Yang penting dia tanam sayur fetol katanya.
0: Bukan, sayur pelatuk.
1: Pelatuk?
0: Itu tahu lah. Itu pelatuk. Bukan pelatuk, petola. Macam tu. Faya apa? Papaya.
1: Kan, isteri dia betul kan dia. Isteri dia mana ada gelak kan, betul tak?
0: Betul.
1: Dia tak ada gelak kan, dia betul kan.
0: Kan, dia tak ada walaupun Syawal dalam tu, Allah Tansi P. Ramlee, dia watak dia macam orang yang kurang sikit kan.
1: Kalau
0: maksudnya
1: kita sebut sekarang macam autism pun mungkin boleh.
0: Bukanlah autism.
1: Bukan
0: autism tu lain. Bukan. Dia macam mungkin apa, mungkin pemikiran dia tu tak secerdik orang biasa lah. Dia mudah.
1: Dia seorang yang lurus.
0: Betul. Dan cakap pun agak pelat sikit. Tapi disebabkan kejujuran dia, dapat isteri yang cantik.
1: Betul.
0: Yang baik hati. Mak dia pun turut ada sama-sama kan. Okeylah. Baik, tetap cerita mengenai perkara itu. Mungkin kita boleh ambil sedikit pedoman dalam pada kita melakukan tugas-tugas kita, dalam kita melaksanakan kerja-kerja kita. Kejujuran, keikhlasan itu adalah perkara yang sangat-sangat
1: fungsi.
0: Penting. Sangat-sangat dituntut. Okey. Baik, kita sambung lagi lagu ini daripada Rafi dan juga Eka Mairina. Mat jiwa-jiwa.
1: Wow.
0: Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, seperti yang mana kami kongsikan di awal pagi tadi, Kiz, kita nak bercakap berkaitan dengan satu program Aspirasi Merdeka. Untuk tahun ini kita buat secara ataupun di peringkat zon, di mana kita akan berkumpul di Menara Taming Sari Melaka. Ramai juga antara DJ-DJ Johor FM, DJ-DJ Melaka FM sebagai tuan rumah, dan juga DJ Negeri FM. Kalau macam Negeri ada Nen Terbabo, ada Pak An, juga ada Zoo. Kalau macam kami di Johor ni, kita ada Saufi Nawawi, ada Cik Kiz, ada Suzy, ada juga Hakim, ada juga
1: DJ
0: Nurul,
1: DJ Nurul,
0: dan juga DJ D lah. Ramai juga. Jadi kalau kat Melaka tu sebagai tuan rumah, anda boleh jumpalah semua. Okay, kami akan berkumpul di sana nanti
1: hari Isnin. Kan hari Isnin, anda boleh datang beramai-ramai, bermula 2 petang hingga pukul 6 petang. Okey, ini dia Cik Kiz nak kongsikan antara aktiviti menarik menanti anda di sana. Antaranya kita ada DJ Corner lah, antara Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Ada pemeriksaan kesihatan, ada kaunter PTPTN, ada permainan batu seremban, ada pameran jualan, van mekar dari Jabatan Pendaftaran Negara pun ada, ada kaunter bayaran saman JPJ, juga ada gimmick dia, gimmick pelancaran program bersama Kereta Lembu. Kereta Lembu tau. Dan juga konvoi kelab motosikal.
0: Tak, Kereta Lembu tu biasa je.
1: Kereta biasa eh.
0: Tak ada biasa je. Apa yang Kereta Lembu tau.
1: Kereta Lembu. Jangan-jangan tengok lah.
0: Tak ada biasa je. Macam besar.
1: Dan yang penting ada juga pertandingan Bintang Patriotik, iaitu menyanyikan lagu-lagu patriotik.
0: Lagu-lagu patriotik lah kan.
1: Cuba satu lagu. Lagu patriotik apa yang
0: saya
1: tahu?
0: Kalau saya masuk pertandingan lagu patriotik kan, saya nak nyanyi lagu Embun.
1: Embun? Akasha?
0: Ya. Dari bibir kancah yang menyiksa. Tak payah, cukup lah. Sikit lah.
1: Sikit lah. Dah tu.
0: Nanti orang kata suara saya macam suara. Macam suara Akasha lah.
1: Aduh, macam Akasha pula. Okey, semua tu akan berlangsung di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka. Anda boleh datang beramai-ramai hari Isnin, 24 Ogos. Minggu depan, Isnin depan.
0: Isnin depan.
1: Kita jumpa kat sana tau.
0: Kita jumpa kat sana insyaAllah. Dari pagi sampai ke petang. Betul. Okey. Baik. Ada lagi satu program yang mana sedang berlangsung. Tapi sekejap lagi kita kongsikan lah.
1: Tapi ada komen kat situ. Dengar Sofi nyanyi bergegor tulang rusuk.
0: Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Itu baru sikit.
1: Sikit dah lah.
0: Kalau panjang lagi tu.
1: Takut bergetar.
0: Bergetar?
1: Tak. Bergetar.
0: Bergetar. Bergetar seluruh badan lah. Menggigil dengar. Takut.
1: Tak payahlah. Cuaca pun elok ni.
0: Ini dia, kita ada Exist dengan Untukmu Ibu. Semuanya untuk anda pagi ni. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: buat masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Pelbagai orang kata variasinya kuih muih yang berada di Malaysia ni, Kiz, eh. Bila kita cakap berkaitan dengan kuih ni, setiap negeri tu mungkin ada perbezaannya. Kadang-kadang nama sama, tapi bila sampai kat negeri ni, namanya jadi lain.
1: Okay.
0: Rupa sama, nama lain. Tapi ada juga kuih yang memang negeri tu je, istimewanya kat negeri tu banyak. Macam abang apa, Setan Gonjol ni kata, kuih jongkong.
1: Kuih jongkong?
0: Kuih jongkong.
1: Macam mana?
0: Cuba carilah kuih jongkong tu macam mana
1: rupa. Kuih jongkong tu yang Johor punya lah.
0: Tak kisahlah kot. Saya pun tak berapa arif sangat berkaitan dengan kuih jongkong ni. Sebab bila saya jarang-jarang dengar. Tapi macam pernah dengar dulu. Tapi tak berapa ni arif sangat lah. Bila cakap pasal putu pula kan. Ada putu mayam, ada putu piring, ada putu bambu. Ada macam-macam putu lagi. Ada sebenarnya lebih daripada tiga tu.
1: Tapi ada setengah orang tu suka yang putu bambu. Ada yang suka yang piring kan.
0: Bambu.
1: Putu bambu.
0: Janganlah kau Englishkan benda tu.
1: Putu bambu. Inilah kuih jongkong.
0: Oh ya, yeah. Macam tu rupa
1: dia. Dia dibalut.
0: Dia macam kuih koci lah.
1: Koci tu bukan.
0: Dia sejongkongnya tu.
1: Bukan, dia bukan macam koci. Tapi kuih ni memang ada biasanya dekat negeri Perak dan juga Johor lah. Dia ada kat dalam tu, dia ada santan, okay. Dia ada gunakan tepung beras.
0: Bagi satu lah kuih yang ada kat Terengganu yang susah nak cari kat Johor.
1: Pulut lepa.
0: Pulut lepa?
1: Atau kita panggil pulut panggang.
0: Ke pantang lepa?
1: Pantang lepa tu lain. Dia
0: okay, apa beza pantang lepa dengan pulut lepa?
1: Pantang lepa je, letak pulut lepa mesti habis.
0: Oh, maknanya pulut lepa tu pantang lepa lah.
1: Sebab sedap dia.
0: Oh, maknanya kalau macam kuih pulut lepa, bawa pergi Johor, dia jadi pantang lepa lah. Habis lah.
1: Betul.
0: Macam gitulah kalau digabungkan.
1: Dia kalau dekat sini kita panggil pulut panggang lah, yang bakar tu.
0: Oh, pulut panggang. Katalah pulut panggang.
1: Yelah, kat sana panggil pulut lepa. Cuma beza dia kat
0: inti
1: apa?
0: Inti serunding.
1: Serunding
0: ikan.
1: Serunding ikan
0: tak
1: yang...
0: Tak, saya entam je. Saya tahu, saya rasa serunding ikan.
1: Alamak kan.
0: Serunding ayam boleh juga. Tak kisahlah, yang penting serunding
1: tapi
0: lah.
1: Tapi kalau dekat Terengganu, pulut lepa tu, dia macam, dia letak macam isi, bukan isi ikan pun, dia macam serunding ikan, tapi sedap lah.
0: Oh, ataupun kadang-kadang orang nak jimat, dia pakai serunding kelapa je.
1: Ada juga yang kelapa kan. Tapi lain sangat lah yang belah Terengganu. Itu yang saya tak jumpa lah dekat sini.
0: Dia guna bahan yang sama buat pulut cawan.
1: Pulut cawan?
0: Tahu pulut cawan?
1: Tahu.
0: Pulut cawan tu cuma pulut cawan tu dikukus. Kan? Lepas tu dia gaul lah dengan serunding kelapa tu kan. Dia punya lapisan luar tu kan.
1: Yeah.
0: Kalau macam pulut panggang ni pula, kita masukkan dalam pulut tu, kita bakar lagi. Dengan daun pisang. So aroma daun pisang tu jadi lagi sedap lah macam tu.
1: Satu lagi Kak Lina. Kak Lina Johor ni dia orang Johor. Tapi tinggal dekat Terengganu. Dia kata kuih ropa.
0: Kemaman.
1: Kuih ropa. Kuih ropa ni pun yang tak ada. Kuih ropa ni dia macam... dia macam kuih lipat tau.
0: Kuih lipat?
1: Awak kata itu saya salah sebut. Ada sebenarnya.
0: Okay.
1: Bukan yang saya buat pantung apa kuih
0: pantung?
1: Lipat.
0: Pantung?
1: Pantun kuih lepat tu kan. Sebenarnya okay, saya nak sebut lipat. Memang ada kuih lipat Terengganu.
0: Oh.
1: Sedap.
0: Oh, macam awak nak cakap. Pagi-pagi makan kuih lipat, tak dapat. Macam tu lah.
1: Kuih lepat. Lepat ke lipat ke, tapi apa-apa pun begitulah. Kan
0: okay.
1: Takpelah, nanti balik saya buat lah.
0: Baik Kiz, ada satu program sebenarnya yang sedang berlangsung ketika ini. Saya mencari di manakah, okay, di mana sekarang ini sedang berlangsungnya. Mini Carnival Masjid Kampung Parit Awang. Jom ramai-ramai meriahkan Mini Carnival Masjid Kampung Parit Awang. Pada hari ini 20 Ogos 2026 hari Khamis. Dia telah bermula sejak awal pagi tadi lah.
1: Okey, sedang berlangsung waktu ini.
0: Bertempat di Masjid Kampung Parit Awang, di mana perasmian program ini adalah oleh Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, Pengerusi Terkuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Antara aktiviti menarik yang sedang berlangsung, ada jualan rahmah dan juga jualan produk kampung, pemeriksaan kesihatan, pameran, demonstrasi bomba dan juga JPAM, dan juga ada kuliah subuh dan tazkirah Johor ini. Tazkirah Zohor nanti tengah di sebelah tengah hari lah. Juga ada untuk anak-anak, ada pertandingan berwarna, jadi aktiviti bersama-sama dengan ahli keluarga banyak juga. Jadi anda boleh hadirkan diri, anda boleh singgah ke Masjid Kampung Parit Awang.
1: Nampak tu, dia buat semua aktiviti dekat perkarangan masjid. Antara salah satu cara sebenarnya untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid.
0: Betul. Okey, baik, meneruskan hiburan untuk anda. Sekarang kita ada lagu ini daripada Siti Nurdiana dan juga Bunga, Amaran. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, itulah seronoknya orang kampung ni. Bila kita cerita berkaitan dengan orang kampung, kisah. Lagi-lagi kalau macam ialah macam orang, macam saya ni lah. Saya terang-terang saya cakap, saya ni jiwa kampung.
1: Jiwa kampung, orang jiwa kampung.
0: Pergilah bandar macam mana pun kan. Tapi saya akan suka menikmati suasana pagi di kampung. Orang kata kalau kita pergi keluar berjalan pagi tu kan, betapa indahnya
1: suasana
0: dekat kampung tu. Kalau kita cari sarapan dekat kampung-kampung ni, kis, kebanyakannya mereka masih lagi jual kuih-kuih kampung.
1: Ya, lepas tu satu lagi, murah dan sedap.
0: Ya. Tahu tak kuih? Yang kuih kampung yang paling saya suka sekali. Yang paling tak besar modal dia. Apam kampung lah.
1: Apam kampung.
0: Apam kampung yang tak perlu yang modal besar sangat. Nak cari coklat ke, nak cari apa, nak cari bahan-bahan yang susah-susah kan. Dia buat apam kampung tu. Modal dia apam kampung tu dengan letakkan kelapa parut. Dah.
1: Itu je kan.
0: Makan kalau yang besar-besar tu, makan dua je.
1: Dia macam dia macam kita makan tu tak sedap, banyak juga makan.
0: Sedap
1: eh. Ini ada komen daripada Kak Azizah, dia kata tepung gomak.
0: Tepung gomak, yes. Tepung gomak tu tepung yang dibuat daripada kacang hijau tu lah
1: kacang
0: kan.
1: Kacang hijau tu
0: yang
1: lah.
0: Yang di mesin halus tu.
1: Tapi sekarang ni pun budak sekarang suka makan tepung gomak. Tapi dia panggil macam apa? Mochi.
0: Mochi betul. Kandungan dia macam kenyal-kenyal gitu. Dia pakai tepung apa? Tepung pulut.
1: Tepung pulut lebih kurang sama. Dia makan mochi dulu. Tepung gomak je ni kat kampung. Saya suka epok-epok. Epok-epok.
0: Epok-epok yang dalam dia ada mihun.
1: Dalam dia ada kentang, kadang tu ada sardin. Saya dulu ingat epok-epok keropok. Tak, epok-epok.
0: Epok-epok.
1: Karipap. Faham. Itu kalau kita sebut antara kuih-kuih tradisi itu antara memang best kat kampung. Sekarang ni pun harga dia pun masih murah.
0: Masih
1: kalau
0: kita
1: tengok. Kata-kata muar sana kan.
0: Saya rasa kalau dekat kampung pun paling-paling mahal pun 40 sen. Mungkin tak tahulah kalau ada yang masih ada harga satu kuih tu 30 sen.

0: Saya boleh, saya berani cakap saya pernah jumpa harga kuih. Ini yang biasalah, bukanlah orang kata kedai yang betul-betul mahal. Yang sampai RM1 lebih tu tolak tepi lah. Ada juga kuih. Biasa-biasa kalau kat wah, gerai-gerai tepi jalan, bukan tepi jalan, gerai-gerai ni pun dah 80 sen. Harga kuih ni berapa? 180 sen.
1: Biasa kan kalau jual tu pun harga berbeza sangat lah. Sofit epok-epok mihun pun ada.
0: Ada.
1: Epok-epok mihun kan?
0: Karipap. Sekarang ni inti apa? Ni inti mihun. Macam tu.
1: Inti bihun. Okay.
0: Boleh cuba?
1: Saya pernah nampak lah tapi belum pernah cuba.
0: Ya ke? Cubalah.
1: Memang bihun yang makan tu ke?
0: Ya, memang bihun tu.
1: Oh, memang letak dalam tu. Memang tu lah.
0: Sebab saya rasa selepas saya nak variasi kan. Cuba kalau macam lepas ni orang karipap tu, dalam dia letak nasi. Tak, betul.
1: Nasi apa? Nasi impit ke?
0: Tak kisahlah, nasi lemak ke, siap ada sambal sikit. Ataupun letak nasi putih.
1: Teruk sangat awak punya variasi
0: letak,
1: ni.
0: Letak nasi putih. Lepas tu letak sesudu kuah asam pedas. Nanti orang makan, weh, ada nasi kuah asam pedas dalam. Lepas tu adalah macam ikan-ikan sikit kan, cakap. Boleh cuba. Kita cuba variasikan benda tu.
1: Teruk sangat dia punya variasi tu.
0: Dia kata janganlah pergi merosakkan habis menu kuih tradisi kan. Elok karipap tu inti kentang, inti keledik. Dua tu je lah selalunya kita dengar kan.
1: Kan. Dia nak buat karipap versi dia pula.
0: Yelah, dia macam sushi lah. Ala-ala makan orang apa, orang Jepun kan.
1: Orang Jepun.
0: Sebab sekarang ni saya tengok ramai dah orang kita orang Melayu ni. Dia buat sushi tu. Dia bukan shoe je.
1: Sushi.
0: Yes.
1: Shoe tu saya. Okay.
0: Dia buat sushi tu dengan orang kata letak lauk-lauk yang macam tu lah, macam saya kata tadi. Tiba-tiba ada macam.
1: Cuma lauk yang asam pedas tu tak adalah.
0: Tak adalah asam pedas.
1: Tapi kalau itu yang awak nak variasikan,
0: saya boleh cubalah.
1: Boleh cuba.
0: Kan? Biasa macam orang letak sotong kan. Biasa sotong dia masak grill apa tu kan. Kita letaklah macam apa, sotong
1: sambal kembang tu.
0: Bukan, sotong sotong sumbat.
1: Sotong sumbat.
0: Macam tu.
1: Ya, aneh.
0: Terus semarakkan semangat bulan kemasahan Kibar Jalur Gemilang. Pastikan jalur gemilang anda tu sempurna, elok
1: rupanya.
0: Okay, ini dia daripada Zaitun Samit On dengan Menaruh Harapan untuk anda. Kejap lagi ada juga ada lagu warisan. Terus dengar Jor FM, okay tak?
1: Okay je.
0: Macam itulah.

0: Abang Amir, ke pukul 10 pagi. Waktu ini masih lagi Cik Kis dan juga saya Safia Cinawawi menemani anda. Kita nak berhenti seketika selepas ini, Kis.
1: Betul. Untuk memberi ruang pada berita 10 pagi. Dan selepas itu anda ikuti lagu dalam Music Tanpa Henti.
0: Tapi insyaAllah, kalaulah kita ada pelawat sebenarnya, Kis. Kalaulah waktu kejap lagi pukul 10 pagi tu sampai pelawat kita tu, kita selit sikit boleh?
1: Betul.
0: Kami nak minta, kita nak maklumkan juga kepada anda. Tiba-tiba layan MTH. Tadi kata MTH ni tiba-tiba. Kita nak bagi sikit ruang sikit lah kepada tetamu kita nanti, insyaAllah. Okay. Baik, apapun terima kasih atas perkongsian anda yang mana bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kami akan kembali lagi nanti. Layan koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia, lagu-lagu tahun 80-an, 90-an dalam segmen Muzik Tanpa Henti. Sekarang kita dengarkan lagu ini, Warisan. Terus marakkan semangat Bulan Kebangsaan. Cintakan negara kita, okay? Terus dengar Jor FM berkita.
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Putera Harry dan isterinya Meghan Markle dilaporkan akan kembali menetap di United Kingdom selepas 6 tahun tinggal di Amerika Syarikat. Media Britain melaporkan pasangan itu merancang meninggalkan Amerika sebelum hujung bulan ini untuk tinggal di sebuah kediaman persendirian di luar London. Dua anak mereka, putera Archie dan putri Lilibet, dilaporkan sudah didaftarkan di sebuah sekolah di Britain bagi sesi persekolahan baharu bulan depan. Menurut laporan, Raja Charles III mengalu-alukan kepulangan pasangan itu. Namun, status Harry dan Meghan tidak akan berubah. Mereka kekal bukan anggota keluarga diraja yang menjalankan tugas rasmi. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Pembendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Sementara itu, Amerika dan Kanada memberi isyarat hampir memuktamadkan perjanjian perdagangan komprehensif. Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara sudah mencapai persetujuan, namun dokumen berkaitan masih perlu dimuktamadkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula berkata rundingan menunjukkan kemajuan besar terhadap hubungan perdagangan kedua-dua negara. Tarif baharu sehingga 50% terhadap barangan Kanada sepatutnya berkuat kuasa pada Rabu, namun ditangguhkan selama 3 hari bagi memberi ruang kepada rundingan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump merancang bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun ini. Trump menyifatkan ia sebagai usaha menghidupkan semula hubungan yang terjalin ketika penggal pertamanya. Katanya adalah penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan Kim sambil mendakwa Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklear yang sangat berkuasa. Trump dan Kim pernah mengadakan 3 pertemuan ketika penggal pertama Trump, namun rundingan ketika itu gagal menghasilkan kemajuan ketara berhubung program nuklear Korea Utara. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Khalibaf mengetuai delegasi peringkat tinggi Iran ke Baghdad bagi membincangkan kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan keselamatan antara kedua-dua negara. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivier Nigley berkata langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Tenis Masters Cincinnati. Tommy Paul mengejutkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 7-6, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Paul bangkit selepas ketinggalan 1 set sebelum memastikan kemenangan dalam aksi yang turut terganggu akibat hujan. Paul akan berdepan pemain Itali Flavio Cobolli. Formula 1 kembali selepas rehat pertengahan musim dengan Kimi Antonelli dan Mercedes masih mendahului kejuaraan. Antonelli, 19 tahun, kini memiliki kelebihan 50 mata ke atas pencabar terdekatnya, Lewis Hamilton, selepas memenangi 6 perlumbaan pada separuh pertama musim. Namun prestasi Mercedes kebelakangan ini dilihat semakin dicabar, sekaligus membuka peluang kepada McLaren dan Ferrari untuk merapatkan jurang. Grand Prix Belanda di Zandvoort kali ini bakal menjadi perlumbaan terakhir di litar berkenaan selain menyaksikan perlumbaan pecut diadakan buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baiklah, kita boleh tengok sikit, kita ambil masa sikit dalam ruangan muzik tanpa henti ataupun MTH waktu ini, Kiss. Seperti mana kita janjikan sebentar tadi kan, kita nak maklumkan di mana kita bukanlah saja berdua. Dah Rio dah meriah lah.
1: Betul, tadi memang kita berdua, tapi waktu ini memang meriah konti kita dengan kehadiran daripada mana, Sobi?
0: Kita cakap terima kasih dan selamat datang kepada grup Pawe. Apa khabar semua? Ya, ataupun nama panjang. Itu nama pendek yang singkatnya. Persatuan Warga Emas. Kita ucapkan terima kasih yang sempatan kepada ibu-ibu dan juga ayah-ayah kita lah yang ada dalam konti Johor FM pagi ni. Cukup meriah.
1: Betul.
0: Temanya warna merun, sama dengan kita.
1: Sama pula dengan kita.
0: Merah merun gitu kan.
1: Ya, memang meriah konti kita yang memang memang katanya semuanya memang pendengar setia Johor FM.
0: Pendengar setia Johor FM. Okey, baik. Jadi kita nak bersama-sama dengan pengerusi Power, iaitu Tuan Haji Zulkifli bin Ahmad. Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji?
2: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Okey, saya nampak tadi Tuan Haji sedang menghayati lagu-lagu. Sebab lagu-lagu kat Johor FM best ke Tuan Haji?
2: Memang best. Saya tiap-tiap hari buka.
1: Tiap-tiap hari buka. Terima kasih Tuan Haji.
2: Lagu-lagu dia menarik.
1: Lagu dia best,
2: eh? Sedap dia dengar.
1: Ya. Yeah.
2: Terutama Warga Emas.
0: Alhamdulillah, ada waktu-waktunya.
1: Ada waktu-waktu dia lah.
0: Ini adalah Power daripada Pontian.
1: Daripada Pontian.
0: Okey, baik.
2: Saya betulkan sikit. Power ni sebenarnya perkataan panjangnya Pusat Aktiviti Warga Emas.
0: Pusat Aktiviti Warga Emas. Jadi bagaimana Power Pontian ni boleh tiba-tiba datang ke sini? Bagaimana boleh lahirnya minat untuk lihat sendiri macam mana Johor FM
1: untuk buat operasi dekat sini?
2: Okey, untuk makluman untuk makluman semua, sebenarnya perancangan ni dah buat lama. Kita pernah pergi ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi ketika dalam perbincangan, kita maklumkan kenapa kita tak pergi ke dalam negeri Johor saja.
1: Oh, ke RTM Johor. Ke Angkasa Puri, ke HQ dah pergi dah.
2: Dah pergi ke Angkasa Puri. Kita datang ke sini. Jadi kita pakat semua dan minta nama-nama siapa yang sanggup datang pada hari ini. Alhamdulillah.
1: Rombongan satu bas ni.
2: Satu bas datang.
0: Terima kasih. Baik, ini baru ke konti. Lepas ni Jagi akan masuk ke sedia berita pula.
1: Betul.
0: Tengok macam mana berita kalau dekat TV keluar tu kan. Selain daripada Tuan Haji, kita juga ada Hajah Jamaliah, Puan Hajah Jamaliah Mak Yusof. Kalau tengok nama macam kata macam artis gitu.
3: Kan.
0: Memang artis juga. Selalu buat persembahan apa? Menyanyi.
3: Dekat
0: Pawe.
1: Inilah artisnya.
0: Inilah penyanyinya.
1: Artis
0: Pawe. Okey, Hajah. Macam mana setakat ni perasaannya? Boleh kongsikan sikit?
4: Alhamdulillah. Dan saya adalah timbalan pengurusi biru ekonomi. Kami biru ekonomi bawah ni. Tapi di bawah Ajizul lah. Semuanya, alhamdulillah, semuanya supporting.
1: Bawa
4: ke mana pun. Ya.
1: Seronok datang ke RTM hari ni.
4: Alhamdulillah, suka.
1: Memang selalu dengar aja.
4: Ya? Yeah?
1: Selalu dengar Johor FM.
4: Dan tiap hari.
1: Tiap-tiap hari. Kan, tiap-tiap hari. Okey aja. Apa yang segmen aja paling suka?
0: Paling suka. Lagu-lagu.
4: Lagu-lagu evergreen lah.
0: Pok Yeye lah. Pok Yeye Ayahat.
1: Inilah orang
0: dia. Lepas ni semua kena buka radio Ayahat pagi-pagi tu. Bermula pukul 8 lebih tu kan. Kita ada Pok Yeye. Sampai pukul 10. 2 jam tu kita bagi lagu-lagu Pok Yeye je.
4: Pasal hari minggu tak pergi mana-mana. Saya pun ada tugas juga sebab sekali jadi ahli jemaah pengarah peladang. Dan saya book dengan ni nak bawa rombongan ke Langkawi.
0: Alhamdulillah.
4: 2 bas, anak buah lah semua. Saya naik flight. Kami LJP naik flight.
0: Wah, toki naik flight.
4: Habis tak nak jalan.
1: Bekerja sekali.
0: Okeylah buat semua. Okey, Haji Zul. Sekali lagi Haji Zul. Kata-kata Haji Zul. Harapan Haji Zul. Mungkin sikit sebanyak lah perkongsian perasaan tu hadir ke konti Johor FM pagi ni.
2: Alhamdulillah. Ini satu perkara. Saya sebenarnya dah lama duduk Johor. Saya bukan asal orang Johor. Dah lebih hampir 40 tahun. Tapi ini lah pertama kali saya datang. Daripada dulu lagi hati ini teruja-ruja nak datang, nak dengar macam mana. Kalau kita dengar radio tu, pengacara dia, pemberita dia, sedap-sedap suara kan. tapi kita tak tengok orang dia macam mana.
0: Orangnya macam mana?
2: Tak boleh. Kita tengok orang yang kacak dan manis.
0: Alhamdulillah, masya-Allah.
2: Itulah. Jadi alhamdulillah terkabul juga permintaan saya dapat bersama dengan ahli-ahli power datang ke sini untuk melihat sendiri kehebatannya RTM Johor.
0: Alhamdulillah. Okey, semoga berjaya jugalah.
1: Walaupun Haji cakap dia macam datang nak tengok orang je.
0: Ya, betul. Suara Haji Zul pun macam suara apa penyampai RTM kan. Cara-cara lama cakap gitu.
1: Penyanyi juga ni.
0: Oh, penyanyi juga. Selalu orang kata umur-umur orang kahwin, selalu.
2: Tak.
0: Selalu bawa CD sendiri.
2: Tak. Saya pasal apa nama, macam zaman dulu ada radiogram kan.
0: Aha.
2: Siapa nak request untuk nyanyi pada saya, terpaksa lah masuk 20 sen.
0: Oh, gitu. Iyalah kan. Okeylah Haji, apapun kami apa mewakili pihak pengurusan di sini jugalah mengucapkan setinggi-tinggi bahagian dan ucapan terima kasih kepada semua tim Pawai Pontian ini, persatuan ke apa
2: pusat aktiviti
0: warga emas Pontian. Sudi singgah ke Konti Johor FM melihat bagaimana operasinya berjalan di sini. InsyaAllah mudah-mudahan selepas ini akan terus melekatlah orang kata menjadikan siaran Johor FM ini sebagai peneman ibu-ibu dan juga ayah-ayah semua.
1: Janji lepas ini kena buka hari-hari, okay?
2: Betul. Jadi satu pertanyaan ada kepada saya lah. Orang warga emas ni tak boleh jadi DJ ke?
0: Boleh. Boleh Ji, sebab kita bukan bergantung kepada rupa saja, bergantung kepada suara. Kan. Selalu kalau orang dengar radio, suara dia orang membayangkan macam mana rupa dia. Macam tu. Okeylah, apa pun terima kasih Tuan Haji Zul dan juga Puan Hajar dan juga semua ibu-ibu yang hadir bersama-sama dengan kita.
2: Saya bagi pihak Power Daerah Pontian, Pusat Aktiviti Warga Emas, mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM Johor Bahru kerana sudi menerima kami, kehadiran kami. Jadi alhamdulillah, syukur tercapai juga hasrat kami nak datang. Terima kasih banyak.
0: InsyaAllah, terima kasih kembali. Okey Kis, itu saja untuk waktu ini. Kita sambung kembali untuk muzik tanpa henti selepas ini. Pada-pada lagi koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia akan terus kami gunakan sampai ke pukul 11 pagi nanti. InsyaAllah kami akan kembali selepas pukul 11 pagi nanti. Okey, terus dengan Johor FM. Okey. Kita
1: okay,
0: cantulah.

0: Itu dia daripada Sheila Majid dengan lagu Warna untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali untuk anda di jam yang terakhir, jam yang ke-6. Aura Permata, Sofie dan juga Cik Kiz masih lagi menemani anda pagi ini.
1: Baik, semoga terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Music Tanpa Henti. Tadi satu jam kami berikan untuk anda. Jam terakhir masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu berita 80-an dan 90-an. Semuanya untuk anda yang baru saja bersama kami dan terus kekal bersama kami. Terima kasih kami ucapkan ya.
0: Ya, rakan-rakan kita yang menyapa kami menerusi WhatsApp Johor FM pagi ini, Saniah Lan katanya terima kasih atas penerimaan di konti Johor FM. Juga selamat pagi saya Izwan, katanya ucapan selamat pagilah buat semua, mulakan hari ini dengan penuh ceria. Yuk layan Aura Permata daripada Kak Izzah Hakim. Juga kita ada siapa pagi ini, daripada Kak Mas Mona. Pagi tadi dia rebus ubi sambal tumis ikan bilis.
1: Wah, sedap tu.
0: Nampak kan? Ubi ada banyak ubi tau. Ubi ada yang memang sedap, kalau rebus tu memang sedap je ubi tu.
1: Manis je kan?
0: Dia macam ubi apa eh? Dia bukan ubi pulut, dia ubi apa yang macam dia merabu lembut gitu.
1: Kledik.
0: Bukan ubi kledik. Kledik lah awak ni. Orang cerita pasal ubi. Jangan cerita pasal kledik.
1: Okay, ubi. Ubi walaupun, kayu lah.
0: Walaupun orang panggil kledik tu, orang panggil ubi kledik. Tapi dia bukan.
1: Bukan ubi. Yelah, ni kita panggil ubi kayu lah.
0: Bukan ubi kayu. Ubi kayu tu dah terlampau tua, dah lama sangat. Dah jadi kayu.
1: Dah jadi kayu. Yang ni ubi apa ni? Ubi yang
0: ubi lah, jenis-jenis ubi.
1: Jenis-jenis ubi, okay.
0: Macam-macam lah.
1: Sedap.
0: Okay. Baik, kita juga ada Ismail Musa. Juga kita ada Mami yang berada di Renggang pagi ni. Hai Mami. Juga kita ada rakan-rakan kita yang lain, ramai jugalah. Apapun, terima kasih banyak atas sapaan anda. Semoga anda berada dalam keadaan yang ceria-ceria selalu. Okay. Baik, kita ada Life Ended dengan Kehilangan Cinta 3 Dimensi untuk anda. Terus dengar Johor FM. Okay tak?
1: Okay je.
0: Macam itulah.

Kak Ju datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ju nak kongsi ya? Hari ini Kak Ju nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Kincu Merah.

0: bersama.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jum Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.

0: Daripada Casey, jangan ada benci. Tak elok sebenarnya kan. Kadang-kadang yelah, kita ni sebagai seorang manusia yang mana dilahirkan dengan pelbagai perasaan, dengan pelbagai rasa lah. Lumrah manusia apabila kita mendapat satu perkara yang mungkin tidak memberikan kita rasa puas hati ke.
1: Lepas tu ada timbul benci.
0: Apabila kita disakiti ke. Bahasa lebih mudah ni apabila kita disakiti lah.
1: Mungkin lah. Tapi biasa kalau soal macam ni, dia ada benci tu sebab mungkin dulu, dulu tu pernah orang kata sayang sangat lah kot. Jadi lama-lama bergaduh, jadi itulah paling dibenci.
0: Ya. Yeah.
1: Mungkin akan jadi macam tu lah, situasi macam tu.
0: Adakah benci tu akan benci terus?
1: Mungkin saya rasa tak mungkin terus lah. Mungkin dia ambil masa sikit lah.
0: Ada orang dah sampai sekarang dah 7-8 tahun tak bertegur.
1: Sebab itu apa? Benci ke sakit hati?
0: Benci ke? Mestilah benci.
1: Benci.
0: Benci, sakit hati, tak suka apa semua tu kan. Adik kata 10 tahun tak bertegur siapa macam tu.
1: Mungkin tu adalah tu kan, yang memang betul-betul mengurus perasaannya. Atau sebab sekali, yelah sebab dia pernah curang dengan aku lah. Contoh.
0: Contohlah. Itu kalau berkaitan dengan hati dan perasaan. Tapi kadang-kadang bukan sebab tu, macam sesama jiran ke.
1: Sesama jiran.
0: Ada yang sesama jiran, sesama kenalan. Dia tak elok lah sebenarnya.
1: Betul.
0: Biarlah, kita buanglah segala-galanya. Maafkanlah. Tapi kalau di sudut dari hati kita, kita rasa kita dah okey, tapi orang masih begitu, biarlah kita serahkanlah kepada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan terbuka pintu hatinya untuk bermaaf-maafan.
1: Ya, di pihak kita orang kata sentiasalah berlapang dada. Baik, Safi, ini dia Cik Kis nak kongsikan. Sekarang ni kita tahu di negara kita cuaca memang panas, terik. Jadi memang buat kita tak selesa dan kadang-kadang boleh mengundang bahaya dalam senyap. Sebab haba tinggi di dalam kenderaan, contohnya kalau anda berada lama dalam kenderaan, mampu menyebabkan sesengah barangan sebenarnya kalau kita tinggalkan terlalu lama, yang boleh terbakar dan juga meletup tanpa kita sedari. Sebab itu penting sebelum kita nak turun kereta tu, kita check dulu.
0: Jangan ada barang-barang tu lah. Contohnya macam ada reset.
1: Betul.
0: Ada penyembur.
1: Penyembur yang spray macam
0: ada
1: tu.
0: Ada penyembur.
1: Pewangi kereta.
0: Pewangi
1: contoh.
0: Kereta.
1: Ada bateri pun tak boleh.
0: Bateri, okey.
1: Pemetik api. Pemetik yang mana api. Suka merokok tu kan, pergi tinggal pemetik.
0: Tinggalkan
1: api.
0: Tinggalkan pemetik api dalam kereta.
1: Satu lagi, power bank.
0: Betul, power bank lagi bahaya.
1: Bahaya. Jadi, antara barangan ni, kita memang kena ingat, kita kena elakkanlah daripada kita nak tinggal dalam kereta, sebab barangan ni berisiko tinggilah untuk terbakar apabila cuaca sekarang ni panas.
0: Betul, sangat-sangat panas tau.
1: Biarkan terlalu lama. Boleh jadi punca sebenarnya.
0: Betul. Okay, kadang-kadang kalau kita tengok kes kita punya, kalau kereta dah berjemur panas lama tu kan, perasan tak kita perhati dekat-dekat lama-lama kan, dekat cermin kan. Seolah-olah macam macam nak berasap lah. Bahaya tu.
1: Betul. Kena check balik dalam.
0: Maknanya dah terlalu panas.
1: Jadi kalau anda tinggalkan lagi barang-barang yang seperti Cik G sebutkan tadi, apa boleh jadi kan? Kita jangan tinggalkan lah. Untuk awak ada tinggal apa-apa ke dalam tu? Tak ada eh?
0: Banyak tinggal barang. Tapi tak adalah barang-barang. InsyaAllah lah.
1: Barang-barang yang berisiko macam
0: ni. Janganlah ada barang-barang yang berisiko tu.
1: Betul. Saya tak ada tinggal apa-apa. Saya banyak tinggal kasut je.
0: Ni kasut pun berisiko juga.
1: Tak ada kat sini.
0: Bukan, dia berisiko untuk kasut tu rosak.
1: Oh ya kan? Tak apa, rosak kita beli lain lah.
0: Banyak duit. Apa dah hal. Daripada Candy, akan kutunggu untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Kenali sirah, cintai rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran jaga.

0: Daripada kumpulan Slam, Mentari Muncul Lagi. Begitulah juga harapan kami, okay, daripada anda yang mana dah lama kan tak bersama-sama dengan kami. Tiba-tiba ada balik tu. Alhamdulillah, syukur, gembira.
1: Dengan balik, terima kasih.
0: Respon bersama-sama dengan kami menerusi WhatsApp 012-930-1019. Simpan nombor kami ni. Bila-bila kan ada masa, ada kelapangan, waktu ada, yang sesuai.
1: Nak respon topik kami, yeah, atau apa yang kita bincangkan, boleh kami sentiasa mengalu-alukan.
0: Boleh sangat. Selalunya kami lebih tertarik dengan perkongsian cerita lah.
1: Yeah.
0: Kalau mana kita ada isukan tentang sesuatu perkara tu, Kis. Jadi anda pun berkongsi yang lebih kurang macam itulah
1: kan, pengalaman anda pula, apa betul anda pernah lalui, itu yang kita nak dengar sebenarnya.
0: Betul. Okey, di semua platform media sosial kami lah, kalau boleh anda follow di Facebook, di Instagram, di aplikasi TikTok, juga X dan juga YouTube.
1: Betul.
0: YouTube.
1: Semua, YouTube.
0: YouTube. Bukan macam tu.
1: Gitu.
0: Dia tiup. Jangan tiup.
1: Bukan YouTube I.
0: Bukan.
1: Lain. Okay, untuk anda semua yang sedang bekerja, yang sedang bertugas sambil layan Jo FM, terima kasih kami ucapkan untuk anda semua. Kita tahu kalau kerja tu memang penat, kau Safim. Tapi kalau tak ada kerja lagi penat.
0: Ya ke?
1: Iyalah.
0: Eh, ada orang tak ada kerja dah lagi seronok, tak, relax, baring.
1: Dia pernah fikir nak kerja apa, mungkin ada masalah kerja, itu lagi penat sebenarnya.
0: Oh, gitu.
1: Betul. Sebab tu kita kena bersyukur dengan pekerjaan yang kita ada sekarang ni.
0: Oh, maknanya bukanlah maksud tak ada kerja tu tak ada kerja nak buat. Ada orang pergi kerja, tapi tak tahu nak buat apa.
1: Alamak. Macam mana tu?
0: Seronok macam tu. Ada orang pula pergi kerja, tak menang tangan. Tak sempat nak buat kan, bos kejar itu, kejar ini, nak siapkan tu, siapkan ni. Kadang-kadang sampai menangis lah. Ya Allah, bila masa nak buat ni kan. Tapi tak nak kena buat juga. Berbanding orang yang sampai je kat tempat kerja, apa nak buat
1: Nak buat apa ni? Masa terfikir nak buat apa.
0: Pekerjaan apakah itu? Agak-agak ada tak?
1: Saya rasa ada. Ada.
0: Berbanding kerja dia tu, cuma pastikan keberadaan dia kat situ.
1: Mungkin.
0: Ada kerja. Ada orangnya, adalah kerja. Tapi jangan macam itulah. Sebenarnya ada je perkara-perkara yang kita boleh buat.
1: Betul.
0: Ada setengah orang, ada macam kawan saya kan. Dia datang kerja kan, dia akan cari tahu hari ni apa nak buat. Hari ni ada akan plan. Okey, tak kisahlah kan. Contohnya lah macam di bahagian teknikal kan. Kadang-kadang kerja dia hanya memastikan mesin tu berjalan dengan baik, ataupun operasi sebuah satu apa orang kata, production tu berjalan dengan baik. So dia tengok semua okey, dia pun duduk. Tapi ada orang tak, sambil-sambil tu dia pergi tengok lah ini, tengok itu, baiki ni, apa yang peralatan lama yang dah rosak, dia repair ke. Itu namanya kerja.
1: Betul. Itu namanya kerja.
0: Okey lah, Kis, tugasan kita berakhir di sini. Kami nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menemani kami sejak awal pagi tadi sampailah sekarang. InsyaAllah esok kami akan kembali semula bermula pukul 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah hari. Okay?
1: Warasi Permata akan bersama dengan anda kejap saja lagi untuk 6 jam berikutnya. Terus setia bertemankan kami, Johor FM Permata Selatan.
0: Ya, daripada saya Sofi Nawawi,
1: dari saya Cik Kis,
0: assalamualaikum, sampai jumpa lagi esok insyaAllah.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada. Tetapi, jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.
3: Pontian 101.9 Parit Jerman Tampuk Laut Puteri Menangis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari ini ucapkan kepada anda semua pendengar setia JRFM Permata Selatan. Yang pastinya radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Yang mendengarkan kami di 3 frekuensi kita iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau, 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi Pantai Timur Johor. Okey, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, yang pastinya percuma untuk anda. Okey, terima kasih buat rakan tugas kita tadi, Sophie dan juga Cik Kis yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ia bertemankan dengan saya DJ D di sini untuk segmen seterusnya Variasi Permata bermula 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, macam mana anda ketika ini? Ada yang sedang masak. Ada juga yang dah siap masak. Sekejap lagi kita dah nak makan tengah hari. Okey, apa pun yang anda lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Sisan, Bintang. JRFM Permata Selatan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong. Kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Ya, 12.32 minit tengah hari. Variasi Permata di Jarafan Permata Selatan. Itu tadi lagu Batas Senja daripada Batas Senja dan juga Hana Dalisha, tajuknya Nanti Kita Seperti Ini. Ni lagu baru lah . Sebenarnya dia mengisahkan sepasang kekasih yang mengimpikan sebuah rumah tangga yang bahagia, kan? Itu dia. Kepada anda yang baru saja melangsungkan perkahwinannya minggu lepas, kan? Ataupun bakal minggu ini, hujung minggu ni, esok, kan? Esok adalah merupakan hari, kata orang, yang sangat bagus, kan? Sangat baik untuk melangsungkan perkahwinan ataupun hari pernikahan. Jadi, saya rasa belum terlambat untuk ucapkan selamat pengantin baru kepada anda semua. Kan? Rasanya manis-manis saja, kan, minggu ini. Gitu. Dah berlatih basuh periuk ke belum tu? Rasanya sudah lah . Rasanya hujung minggu ni pula mungkin mengundur tempat lelaki. Gitu kan. Itu biasalah . Okey, kepada anda yang sedang menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera. Makan apa anda lauk tengah hari ni? Pastinya yang sedap-sedap lah saja, kan. Okey, nak baca ucapan rakan-rakan pendengar kita ni, Adiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Variasi Permata. Ucapan buat semua pendengar setia Johor FM. Dan juga buat suami tu, hati-hati memandu hari ini menu kampung semuanya. Oh, sedap lah . Okey, ni siapa ni ya? Okey, selamat tengah hari. Nak ucapkan buat semua rakan-rakan yang mana mengenali saya, buat Suzana, Mawar, Ismail, Jumari, Mami, Kak Zai dan Junaida, dengan pertanyaan masak kari apa tengah hari ini, jomlah makan. Ni dari Kak Tina Renggam kita. Okey, kita ada Wanin Banjari dari Parit Raja, Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Variasi Permata buat semua rakan-rakan pendengar, terutama untuk isteri yang tersayang, Fadila. Agaknya masa apa hari ni? Dah siap bersihkan ikan bilis dan juga blender lada kering. Sebiji nangka dah siap dikopi, tinggal makan je. Sedap main nangka tu . Lagi kena pula nangka madu, kan. Okey, ucapan untuk Dinkubo, Dollar Sport, ZTC, Pak Wan, Ujang Putian, Wak Ali, Jumari, Wakna, Jamil, Kak Long, Mona, Sadia Makom dan semua pendengar setia Johor FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Katanya cuaca di sana panas, angin bertiup perlahan. Okey, Wakna kita, Wakna dari Parit, yakni selamat tengah hari. Wakna tengah masak nasi goreng ni. Awak nak bubur belacan petai, sayur kangkung, berenedi kita mangan bareng-bareng. InsyaAllah. Rasanya macam faham, kan. Dia kata suruh datang sini, kan. Gitulah, kan. Okey, salam Variasi Permata untuk semua sahabat grup SKS. Untuk Abdul Majid, Ujang Nur Azmin dan isteri Sadia Markum, Pak Nim Banjari dan isteri Puan Fadila. Untuk Kak Saima Gasar, Nur Sia Basiran, Ustazah Nur Halida Basiran, Ustazah Samsia Harun, Umi Kasum, Mian, Fatimah Hasbi, Puan Zoom Mirah Lapis Perpat Rengit, Raja Fatimah Tongkang Pecah, Wak Jima, Wak Amin, Suzana Keluang, Am Keluang dan semualah pendengar setia Johor FM. Katanya terus layan Johor FM. Itu dia Wakna kita. Masak nasi goreng, ada belacan petai dan juga kangkung. Itu memang marvelous lah . Itu namanya nasi goreng kampung lah kiranya tu, kan. Itu kampung mana? Itu kampung Wakna lah . Parit Yani. Okey, kita ada juga ni Kak Jaimah dari kampung Sungai Buah Kukum. Nak tumpang seri ucapan boleh benar. Okey, akan nak ucapkan selamat tengah hari. Salam Variasi Permata. Buat semua sahabat-sahabat yang mengenali
mengenali diri ini, katanya. Antaranya Abdul Majid, Ujang Nur Azmin, Sadia Markum, Kak Mal, Kak Zunaili, Wakna dan lain-lainnya. Semoga semuanya sentiasa sihat, ceria selalu hendaknya. Gitu kan, Kak Jaimah kita. Okey, ni siapa lagi? Kalau Pak Rewang, siapa ni? Salam di. Kalau Pak Rewang, Pak mana DJ disuka? Kalau saya suka Pak air minum, minuman. Sebabnya saya cepat haus kan. Itu memanglah sukalah kan, kerja paling senang kan, pat air kan. Dia tak nak pula duduk kat belakang ke kan, rewang kacau apa tu, masak lauk kan, apa godak-godak periuk, masak nasi lauk biryani apa semua, tak nak pula. Nak pat air paling senang tu. Mengilat ni, siapa ni? Cik Jamal Amal kita ni. Okey, ucapannya untuk Iza Hakim, Ina Mahadi, juga Cik Wahab, thank you, doakan saya cepat sembuh. Oh ya ke, oh baru balik, baru baik sihat lah ni. Didoakanlah semoga Cik Jamal kita semua cepat sembuh, pulih lagi, sihat walafiat, cergas seperti sedia kala. Ya, itu dia antara ucapan rakan-rakan pendengar kita. Okey, anda macam mana? Okey ke tidak tu? Okey lah jom kita layan dulu lagu Lisa, Money. Money, duit. Ujung-ujung perkata orang, ujung-ujung tahun ni macam-macam aktiviti sekolah lah jadi mak ayah siap sedialah, sebab ujung-ujung cuti sekolah, ujung-ujung tahun ni biasa ada camping. Sediakan sajalah duitnya itu. Okey, jomlah layan dulu Lisa, Money, Drive FM Permata Selatan.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

JFM Permata Selatan. Ya, 12.53 minit tengah hari. Okey, kepada anda yang mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, okey? Nak ambil anak balik sekolah pun hati-hati juga. Tengok kiri dan kanan sebelum kita melintas jalan. Jangan lupa bagi lampu isyarat, ya? Okey, untuk makluman anda semua, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.8 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.11 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.12 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.15 minit tengah hari. Demikian tadi waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Terus layan JFM Permata Selatan.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan membolehkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara. Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu Muhammad Shahabuddin Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah. Selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya. Dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur kebilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang menutup aib saudara. Kita semua ada dosa. Kita semua pernah tergelincir. Langkah kita tidak selalu lurus. Langkah kita tidak selalu lurus. Hati kita tidak selalu bersih. Namun peliknya, mengapa lidah kita begitu ringan untuk membuka aib orang? Seolah-olah kita ini suci tanpa noda. Saudara sekalian, malam ni mari kita tundukkan hati. Kita dengar pesan Allah. Kita hayati adab mulia yang hampir hilang dari jiwa manusia. Yang pertama, Allah akan menutup aib orang yang menutup aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, di hari manusia berlari dari saudaranya, di saat aib dibongkar satu persatu, Allah menutup aib kita. Kenapa? Kerana dekat dunia dulu, kita memilih untuk menutup aib orang lain. Contoh, kita tahu kawan kita pernah buat silap. Kita simpan, kita doakan. Bukan kita jadikan cerita dekat kedai kopi. Yang kedua, membuka aib membawa kepada kehinaan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ayat yang ke-19, sesungguhnya, orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Hari ini kita buka aib orang, esok Allah buka aib kita. Dosa yang kita lakukan dalam gelap akan disinarkan di hadapan semua manusia. Contoh, kita sebarkan kesalahan orang dalam WhatsApp group. Akhirnya, satu hari nanti, kesalahan kita pula tersebar tanpa kita mampu menutupnya. Berjaga-jaga. Yang ketiga, semua manusia ada kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kita tak pernah lepas daripada melakukan dosa. Tapi dalam kalangan orang-orang yang berdosa itu masih ada orang-orang yang baik di sisi Allah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Saudara, yang kita hina itu mungkin sedang menuju taubat. Yang kita rasa suci mungkin sedang menuju kehancuran. Jangan kita bangga dengan kebaikan kita kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kita. Contoh, hari ini kita nampak seorang lalai, tapi mungkin malam ini dia menangis dalam sujud memohon keampunan. Yang keempat, jangan jadi penyebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak semua yang kita tahu perlu kita ceritakan. Tak semua yang kita dengar perlu kita sebarkan. Kadang-kadang kita bukan pembuat dosa, tapi kita penyebar dosa orang lain. Contoh, nampak satu video aib seseorang, kita jari kita ni rasa gatal nak forward. Tapi saat kita tekan hantar, sebenarnya kita sedang menambah dosa. Yang kelima, nasihat secara tertutup, secara hikmah. Lihatlah akhlak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat kesalahan orang tetapi tidak mengaibkan. Beliau panggil nasihat secara tertutup. Itulah adab Islam. Bukan membuka tetapi memperbaiki. Contoh, kalau ada sahabat kita tak sembahyang, jangan kita tegur dekat depan orang ramai, tapi ajak dia berbual, sentuh hati dia secara perlahan. Maka di sinilah pentingnya adab. Yang keenam, jaga maruah saudara. Maruah seorang Muslim itu sangat mahal di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Muslim itu haram atas Muslim yang lain darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kita jadi sebab jatuhnya maruah saudara kita. Kerana siapa tahu, dengan kita menjaga maruah dia, Allah menjaga maruah kita. Contoh, kita tahu kisah silam seseorang, tapi kita memilih untuk diam. Itulah tanda kita menjaga kehormatan dia. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini bukan tempat kita membuka aib, tapi tempat kita perbaiki diri. Hari ini kita tutup aib orang, esok Allah tutup aib kita. Hari ini kita jaga maruah saudara, esok Allah jaga maruah kita. Mudah-mudahan apabila kita berdiri di depan Allah nanti, tidak ada satu pun aib yang kita lakukan dekat dunia dahulu dibuka. Kerana di dunia kita memilih untuk menutup aib saudara kita. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, bertuah kita dapat hidup sebagai seorang Islam, yang mana dalam Islam Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran Karim sebagai panduan hidup kepada semua umat Islam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab orang Islam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada belajar isi dan kandungan Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir melalui hadis Rasulullah SAW yang dikarang oleh ulama-ulama silam. Al-Quran merupakan asas atau dasar perlembagaan agama Islam. Oleh itu, usaha untuk menyuburkannya di kalangan umat Islam adalah melalui pendidikan pembelajaran yang berterusan, bermula dengan mengenal sebutan dan huruf-huruf Al-Quran. Semua ini menjadi asas kepada penyuburan minat, cinta untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di mana galakan membaca Al-Quran ini dapat dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang bermaksud ibadah umatku yang paling baik sekali ialah membaca Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, mereka yang mendengar bacaan tersebut perlulah diam dan mendengar dengan teliti dan hormat serta memahami kandungan dan pengajaran ayat-ayat yang didengar. Inilah menunjukkan ketinggian darjah mereka yang membaca Al-Quran. Bagi golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mereka ini akan dianugerahkan pahala yang lebih besar. Ini kerana ilmu yang disampaikan itu bukan setakat bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi berupaya membuka jalan, membuka jalan kepada pintu ilmu yang lebih besar. Kandungan Al-Quran bukan setakat pada hukum hakam saja, malah meliputi pelbagai perkara, seperti kandungannya kisah-kisah Nabi yang terdahulu, peringatan-peringatan dan perbandingan, sains dan teknologi, serta nikmat dan balasan yang akan dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu yang diajarkan itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat, mampu memberi manfaat kepada umat Islam yang lain. Jadi, orang yang mengajar ilmu Al-Quran tidak kira sama ada mengajar sebutan huruf, hukum tajwid, tafsiran, semuanya menghidupkan budaya Al-Quran dan kembali mengangkat Al-Quran sebagai tempat rujukan umat Islam. Dan ganjaran pahala yang diberikan bergantung kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dalam surah Al-Baqarah, yang bermaksud dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Al-Quran perlu dibaca, dipelajari setiap hari supaya hati-hati kita sentiasa disinari dengan cahaya, dapat menghilangkan segala kotoran dan karat yang bersarang dalam hati. Sebab itulah kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wataala bila kita selesai membaca Al-Quran. Allahumma marzuqna tilawatul Quran wa tilawatu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah rezekikan kita untuk minat membaca Al-Quran siang dan malam. Dan bagi umat Islam yang rajin membaca dan bertadarus Al-Quran sesama mereka, seperti yang berlaku di tempat kita, di masjid-masjid dan surau, Allah Ta'ala akan mengurniakan golongan ini ketenangan, rahmat, dan akan sentiasa dilindungi oleh para malaikat. Malah setiap huruf yang dibaca itu akan diberi kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim huruf alif huruf wa lamun harfun wa mimun harf." Siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali ganda ganjaran pahalanya. Aku tidak berkata alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Begitulah ganjaran yang dijanjikan kepada kita yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dorongan, petunjuk, hidayah untuk kita terus membaca Al-Quran Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: 105.3 Sungai Raya, Lengah, Seri Menanti. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, AKAS, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, angkasa. Perkataan ini turut membawa maksud pantas, cekatan, pandai dan tangkas. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, perkataan ini membawa maksud kebalikan atau lawannya. Ayat contoh, Tun Bijasura memandang akas yang gelap gelita sambil memikirkan nasib prajuritnya yang sedang bertempur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Eh, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, Jum Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita memanai harapan rakyat.
1: Johor FM,

DJ Johor akan ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Mersing 92.1, Seri Pantai, Penyabung, Air Papan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyorkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Jarak FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menemani ataupun sentiasa menjadikan Radio Jora FM ni sebagai radio utama yang berkumandang di corong radio, di rumah anda, di dalam kenderaan, tak kisahlah di mana pun, di pejabat, mungkin di kedai-kedai makan, mungkin juga di mall. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda, siapalah kita? Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Kalau rasa tak sedap badan tu, cepat-cepat dapatkan rawatan sesegeranya lah ya. Maklum ni sekarang ni musim cuaca tidak menentu, kejap hari panas, terik dan ada ketikanya hujan seketika. Hujan yang seketika tu agak perik jugalah eh. Tapi apa pun anda jangan abaikan kalau ada tanda-tanda anda haus ataupun anda bukan haus ni anda rasa kepanasan yang melampau. Kalau boleh cepatlah dapatkan air kan. Dapatkan air tu untuk apa? Sama ada basuh muka kan ataupun minum air. Itu yang penting eh, minum air yang cukup. Lebih 8 gelas pun okey, sangat okey. Paling kurang memang 8 gelas sehari ya. Bahaya ni sekarang musim panas yang melampau. Untuk negeri Johor, saya tak pastilah kan, belum pergi lagi ke negeri lain dalam masa terdekat ni. Okey, kepada anda di luar sana macam mana? Tadi lagu Aina Abdul, Pesona Johor tajuknya. Itu sempena dengan Tahun Melawat Malaysia untuk Tahun Melawat Malaysia dan juga Johor untuk tahun ini. Untuk tahun 2026, jadi mihlah Johor. Banyak tempat-tempat menarik yang menanti anda di sini lah eh. Itu kepada anda yang di luar sana. Bagi kita di Johor macam mana pula? Kita di Johor ni kitalah jadi duta kan. Kitalah jadi kata orang tua rumah ni yang kena pamerkan segala yang baik-baik saja. Kena tunjukkan teladan yang terbaik untuk mereka bawa pulang nanti. Yang pastinya makanan di Johor memang marvelous eh, memang sedap sekali. Okey, terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di ruangan mana ni, di TikTok Live ketika ini. Ada Azwan, waalaikumsalam Azwan, ada Azmi Basri, ada Kak Nora Anim kita. Ya, rajin mereka, terima kasih banyak-banyak ya. Okey, kita ada Ken, ada Nurul Aini 86 pun ada. Ada Ira, ada Jaguar pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk tahun melawat Malaysia tahun ini, dalam masa bulan ini, bulan Ogos merupakan sambutan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi kita tunjukkan semangat dan cintakan kepada tanah air kita dengan kibarkan jalur gemilang. Jangan kibarkan yang bendera terbalik tu, tak usah lah ya. Jangan suka buat yang bukan-bukan. Kalau ada orang asing yang datang ke tempat kita, tunjukkan mereka cara yang betul. Nak pasang bendera Malaysia, nak pasang bendera negeri kan. Kena tunjuk yang betul. Kalau tak nak ikut, jotos je kepalanya. Gitu. Itu kata orang tua kita lah kan. Tak nak dengar, jotos je kepalanya. Susah sangat kan. Garang pula lah kak ni. Ya, terima kasih. Kita ada Fatin Hakim, ada Jamal Amal di sini. Sunny pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jom kita layan dulu lagu selepas ini, Malaysian Boy. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Mersing 92.1, Seri Pantai, Penyabung, Air Papan.
1: DJ Ciki suara berdentum gempar, belajar bahasa senang tak perlu gusar. Sepatah sehari mana mungkin bosan, Johor FM kita bikin dunia tersengat.
2: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
3: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
2: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
3: Vikrede.
2: Vikrede. Vikrede.
3: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
2: Vikrede.
3: Kena gulung lagi sikit, cik Chris.
2: Vikrede.
3: Vikrede.
2: Vikrede.
3: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
2: Boleh pun. Jual dia apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
3: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan, contohnya jual kereta, ya. Seumpama jual kereta, kalau kita translate dia akan jadi gadi vikrede.
2: Gadi vikrede.
3: Kereta tu gadi, G-A-A-D-I.
2: Gadi.
3: Gadi, yes, betul.
2: Gadi.
3: Gadi vikrede.
2: Gadi vikrede.
3: Hebat.
2: Hebat kan? Pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
3: Ya, pedih kadika mehirko.

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ji nak kongsi ya? Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan, dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Kincu Merah.

0: kita bersama.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

2:32 minit petang. Salam variasi permata di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, kita tadi lagu haters. Nyanyian kumpulan kotak untuk petang hari anda. Okey, terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang menemani saya ketika ini. Kita ada Ani Amin, ada Jo JB, tadi ada Ujang Nur Azmin. Okey, ada juga Jamal Amal, ada Sulaiman Pali. Tadi ada Hanafi Nafi, ada Kak Nora Anim kita, ada Nurul Aini. Kak Di Medan pun ada. Ya, Alang pun ada. Ha-ha. Ni bukan yang Alang Tunggal, bukan, naik. Alang Tunggal tu tempat saya selalu makan. Okey, Coach. Coach pun ada. Coach TSM. Siti Muslimah pun ada. Surya pun ada. Ya. Yeah. Terima kasih banyak-banyak kerana menemani saya ketika ini. Okey. Nak menyapalah juga ke rakan-rakan kita yang berada di mana ni. Nak baca ucapan mereka lah. Rumah hijau kita. Kita ada Kak D dari Sri Medan ucapan. Selamat petang buat semua pendengar Johor FM. Juga buat grup SKS. Tak lupa untuk Kak Jaimah Ramli. Mami Ujang Noazmin Abdul Majid Nimbanjari. Pak Wan Ismail Musa. Nida Wahida. Masura Mastori, Junaidah Ilyas, Raja Fatimah dan semua yang sedang mendengar Johor FM segmen petang ini. Dia tanya, ngeteh apa tadi tu? Okey, petang ini kata ni makan jemput-jemput kosong cecah sambal kicap. Tu memang menarik lah eh. Paling mudah nak disediakan kan? Tapi nanti ada orang yang tanya saya, sambal kicapnya mana? Okey, ni Mak Dali bin Hanan dari Felda Nita Satu Mersing ingin mengucapkan selamat petang buat semua penduduk Kampung Baru Nitar Mersing dan juga semua pekerja kantin SMK Nitar. Tak lupa juga pada kakak tersayang Misnah Hanan dan juga pada isteri yang tercinta Ramlah Sali. Okey, Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi pun ada. Selamat petang ucapkan salam variasi Permata Selatan untuk semua rakan-rakan Johor FM. Semoga sentiasa sejahtera selalu. Okey, kita kat Rubia Rubi kita dari Kampung Sri Gajah Caah. Salam variasi Permata buat semua pendengar Johor FM. Buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Caah. Semua penduduk Desa Temu Jodoh. Juga buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat. Terutama keluarga di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Dah makan ke tu? Okey, buat semua pelanggan warung Kak Ruby. Buat semua pekerja warung Kak Ruby juga. Sayang kamu semua, ya. Semoga kita semua dimurahkan rezeki. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Okey, Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid Sempar Renggam. Salam variasi pemata ucapan untuk isteri Nur Hayati binti Temu. Juga sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Dan juga Kak Sadiah, Pak Long Menik, Ani Wa Ali dan isteri Mami Renggam, Zai Mua, Ina Mahadi, Wak Jima, Wak Amin, Wak Saring, Ajib Supangat. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada juga kita Nuraini HR nak ucapkan selamat petang untuk ayah yang tercinta Muhammad Nur dan juga semua pendengar Johor FM. Semoga yang manis-manis saja untuk hari ini ya. Okey, itu dia tadi. Lagi siapa ni? Banyaknya. Saya nak baca satu-satu lah ni. Apapun, terima kasih banyak-banyak semua sahabat-sahabat pendengar kita yang ada di ruangan TikTok Live ketika ini. Kak Jun kita pun ada. Kak Jun ni kalau tak sebut ni sekarang Kak Jun marah saya ni, Kang. Okey, Muhammad Syukri pun ada. Nampak dia kata tak sebut nama saya pun ada saja ya. Kalau nama anda tak sebut, insyaAllah nama anda kan tetap terpahat di hati kami. Kan? Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Jangan lupa kemas rumah kita. Kemas rumah kita kenapa? Nak sambut merdeka lah kan. Kabarnya seperti Wak Jima dan Wak Amin, dia dah hias rumahnya. Pasang bendera keliling rumah.
Ah, kan. Ah, itu dia semangat patriotik yang tak ada jual di mana-mana. Okey, kita terus tanamkan semangat, terus kekalkan semangat, cintakan tanah air kita. Semangat patriotik ini yang harus kita tunjukkan. Kerana apa? Kerana anak-anak kita sekarang yang muda-muda ni, mereka melihat, mereka tengok apa sebenarnya yang berlaku di sekitar mereka. Jadi ini menjadikan contoh yang terbaik sebenarnya buat anak-anak muda sekarang. Okey? Jomlah kita layan dulu lagu Pergi Saja Dariku. Oh, ini macam lagu sedih lah, tapi tak apalah, kita layanlah dululah ya. Jom FM Permata Selatan.

iaitu tadi lagu Kalau Berkasih, ya, Dato' Awi dan juga Siti Nurhaliza. Ya, assalamualaikum kepada anda yang baru saja mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk Sukma di Selangor 2026 ini, Johor mendapat tempat yang ketiga, yang mengutip pingat emas, 22 pingat emas. Ya, pastinya nombor 1 Selangor, 31, nombor 2 Terengganu dan tempat ketiga Johor setakat tengah hari tadi. Okey, tahniah kepada tim negeri Johor. Semoga pulang nanti lebih banyak lagi.

Okey, selepas ini pada jam 3 petang kita akan layan lagu-lagu muzik tanpa henti, yang pastinya lagu 80-an dan juga 90-an yang saya sajikan untuk anda untuk hiburan petang hari anda. Dan pada jam 4 petang nanti kita akan sama-sama dengar berita Johor FM. Jom terus layan Johor FM Bermata Selatan.

0: apa lagi?
1: Eh, hujung minggu ni nak pergi mana?
2: Aku nak ajak kau ni pergi program adani kita di Dewan Raya Taman Desa Skudai 22 Ogos nanti.
0: Eh, menarik ke?
2: Jangan cakap lah. Memang menarik. Eh, tahu tak dekat sana ada banyak program. Ada jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, isukan, cabutan bertuah.
0: Sesuai lah tu kita nak bawa satu keluarga.
2: Bawa batal pun tak apalah.
0: Eh, kau ni.
2: Jadi jangan lupa tahu. 22 Ogos nanti di Dewan Raya Taman Desa Skudai kita boleh jumpa dengan DJ Jalin Jowo, DJ Nurulista dan DJ D di program Mandadi.

gagal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: ada pandang kau maknanya hati dia nak kata tu.
1: Heron. Dia pandang kau tapi hati dia untuk aku, Ron.
0: Ya, yeah, yeah. Kalau dia pandang dua-dua macam mana?
1: Kalau pandang dua tu juleng, Ron.
0: Oh, kaya. Tapi tak boleh ke dia nak dua-dua sekali?
1: Mana boleh, Ron. Itu dah nama bermadu. Yang bermadu perempuan, Ron. Lelaki tak.
0: Kalau lelaki?
1: Bergula.
0: Halo.

0: Powerwall, Jun Janderon. Aaron, kalau itu perempuan nak kan kita berdua ke mana?
1: Kita tengok mata dia.
2: Ada mata? Depan mana tu? Depan kau ke?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang syukurkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Beranda Nombor 1 Bangsa Johor. Ada 3 frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, itu tadi lagu 2 Dalam Bahtera Wahida. Menyinari ataupun menghiburkan anda sebentar saja tadi. Untuk segmen kita Variasi Permata petang ini bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, untuk makluman anda semua, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.23 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.27 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.28 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.31 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: 101.9 Keluang Baru, Palop, Simpang Renggam.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.
3: Jom dengar Johor FM.

Johor FM Permata Selatan. Okey, kepada anda di luar sana, mungkin ketika ini ya, dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, ke mana saja destinasi anda didoakan. Semoga selamat sampailah. Ingat orang yang tersayang tunggu di rumah. Okey, Pavilion Johor sempena pameran pertanian, Hortikulkacha dan Agropelancongan Malaysia, iaitu MAHA 2026. Akan berlangsung bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026 selama 10 hari bertempat di Maibs Serdang. Yang pastinya Kerajaan Negeri Johor akan turut serta dalam pameran tersebut. Yang mana di sana dikatakan makanan kata orang yang biasa dengan Johor ada di sana. Ikut selera Johor lah kan. Ada mi rebus, otak-otak, nasi biryani dan macam-macam lagi. Selain daripada itu, ada juga oleh-oleh Johor dan juga turut tersedia persembahan kebudayaan dari negeri Johor. Ada zapin, ada kuda kepang dan macam-macam lagi. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk terus ke MAHA di Maibs Serdang. Bermula 28 Ogos hingga lah ke 6 September 2026. Okey, kepada anda di luar sana, pada jam 5 petang nanti kita akan sama-sama dengan berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepadan sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas, jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya semua pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran. meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar saradini 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya ini dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala satu pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada 364.74 bilion ringgit. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada 193.60 bilion ringgit. Manakala import meningkat kepada 171.14 bilion ringgit. Lebihan dagangan turut melonjak kepada 22.5 bilion ringgit. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump umumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, Hia Dong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemenah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemenah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yo, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, AKAS, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, angkasa. Perkataan ini turut membawa maksud pantas, cekatan, pandai dan tangkas. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, perkataan ini membawa maksud kebalikan atau lawannya. Ayat contoh, Tun Bijasura memandang akas yang kelap gelita sambil memikirkan nasib prajuritnya yang sedang bertempur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan, 5.29 minit petang. Ya, itu tadi, inilah nasibku. Okey, nasib kita, kita tak tahu lagi masa depan kita macam mana, okey ke tidak. Tapi apapun masa depan kita, ia bermula dari sekarang lah kalau kita nak jadi apa akan datang, bermula dari sekarang. Kita jangan bertangguh-tangguh kerana masa tidak menunggu kita. Okey, untuk anda di luar sana, Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026. Orang ramai dijemput hadir ke Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026 bersempena dengan Bulan Kebangsaan. Iaitu pada hari esok, bermula hari esok 21 hingga 25 Ogos, iaitu hari Jumaat hinggalah hari Selasa. Bertempat di Paradigm Mall Johor Baru, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Jadi pengunjung semua dialahkan memakai pakaian tradisional masing-masing dan mengabdikan kenangan di Bazar Buku Antarabangsa Johor. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda, antaranya sesi bercerita, sesi bicara buku, ada persembahan ukulele dari SK Sri Pulai Perdana, ada juga persembahan baskes, bual bicara, persembahan interaktif, segmen hiburan muzikal dan macam-macam lagi. Jadi jomlah datang beramai-ramai, bermula hari esok, hari Jumaat hingga Selasa 21 hingga 25 Ogos 2026, bertempat di Paradigm Mall Johor Baru, 10 pagi hingga 10 malam. Okey, jangan lepaskan peluang anda. Okey, 5. Pukul apa ni? 5.31. Mana yang dah balik ni? Okey, hati-hati di jalan raya. Pastikan pemanduan anda selamat. Kita kena fokus pada jalan raya. Jangan main handphone. Kan, hati-hati ya. Kita takut nanti ada yang perkara yang kita terlepas pandang. Kita takut ada motor sebelah kita ke yang kita tidak perasan. Dan jangan lupa bagi lampu isyarat untuk belok ke kiri dan juga ke kanan. Pastikan kenderaan anda ada minyak. Kan, manalah tahu kan, mana-mana apa di antara anda ni ada yang naik tol ataupun naik highway kita plus lebuh raya kita. Kita khuatir-khuatir, kita tidak minta lah ya. Apa-apa hal berlaku, kita dah standby. Standby dah ada dah ni. Dah ada dah minyak. Kalau nak lama kat atas highway tu kan. Jadilah, kita tak kisahlah kan, sebab dah sedia. Sebab apa? Sebab orang kata lebuh raya utara selatan, antara dari Pagoh hinggalah ke Johor Baru, ke Senai. Kan, dia punya pack tu lain macam kan. Okey, bertabahlah tak Johor tak gitu kan. Ada yang kata Johor jangan cakap kalau sampai dalam 3 jam kan. Kita tengok aplikasi semua ada sampai 3 jam, 2 jam. Itu untuk masa sekarang lah kan, itu biasa. Itu bukan kerana apa, kerana lebuh raya kita sedang dinaik taraf sebenarnya. Kan, ramai yang tak tahu. Tapi itulah hakikatnya. Kalau nakkan sesuatu perubahan, sesuatu kata orang yang lebih baik, itulah pengorbanannya. Jadi kita sebagai rayu, bertabarlah. Jangan risau. Banyak jalan lain sebenarnya. InsyaAllah ada je. Tapi kalau kita tak lalu jalan bawah tu, tak dapat lah kita pergi kedai-kedai makan yang ada. Contoh di Muar kan, kawasan Muar, banyak kedai-kedai makan yang sedap-sedap. Kan, sambil menyelam minum air lah gitu. Okey, takpelah, kita layan dulu lagu Wulan Merindu Cici Faramida. Kita jalan dulu dah sikit. Johor FM Permata Selatan.

Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Yang 5.48 minit petang. Johor FM Permata Selatan, Radio Pelanun Bersatu Bangsa Johor. Sekejap saja masa berlalu lah Kita dah menghampiri ke jam yang terakhir untuk variasi Permata petang ini bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam yang terakhir ini. Terima kasih atas kesediaan anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM tak kiralah di mana saja anda berada. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Okey, dan kepada anda juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana setia mendengarkan Radio Johor FM. Ni Santiro boleh dengar kita, ya. Okey, kepada anda semua, adanya Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur menganjurkan konsert untuk Gen Z pada 26 September nanti. Jadi bolehlah ramai-ramai menonton konsert ini. Kepada yang berminat boleh dapatkannya, dapatkan tiketnya di www.fantopia.io. 26 September hari Sabtu 8 malam bertempat di Idea Live Arena Damansara. Antara artis yang hadir, Aisyah Retno, Ismail Izzani, Iman Troy dan juga Zin Nakau. Okeylah, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya untuk hari ini mendapat manfaat bersama. Jangan lupa, jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. Okey, semoga lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Apapun, saya mohon maaf anda yang ada terlanjur bicara terkasar bahasa. Jangan lupa selepas ini ada rakan kita sambung tugas untuk Melodi Permata. Jadi terus layan Johor FM Permata Selatan. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Cor FM Permata Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Kota Tinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.
3: Johor FM.

0: Hai, saya Syira, generasi ketiga Popia SS Ali.
1: Setakat ini, kalau ikutkan yang saya lihat lah kan, Alhamdulillah Popia SS Ali ni dia jarang tak habis. Dan dia malahan, perniagaan ini kita datang, dia yang paling awal habis, Alhamdulillah Tapi pastinya ada kala yang libatkan ianya tak habis. Kan, apa yang Syira buat kalau misalnya tak habis?
0: Popia kita tak boleh simpan, Kak.
1: Jadi
0: kita memang selalu kita bagi orang lah.
1: Itulah sebab itu cabarannya bila meniaga melibatkan barang-barang yang fresh, betul. Barang-barang yang segar. Okey, Popia ni keistimewaan dia adalah daripada yang keropok dia. Dan ianya agak tahan lama juga bila dia dah campur dengan sos dia. Sepatutnya bila campur dengan sos dia akan jadi lembik kan? Apa rahsia?
0: Rahsia ya. Saya rasa mungkin sebab buah dia tak cair. Jadi keropok tu dia tak
1: meresap,
0: tenggelam dalam kuah cair tu. Kuahnya pekat. Lepas tu keropok tu memang kita goreng betul-betul sampai garing. Lepas tu minyaknya ditos, dia tak ada kira tak meresap minyak tepung tu. Keropok tu sebab tu dia boleh tahan. Dia kering. Kalau keropok tu basah, mungkin memang dia dah kembang kena kuah.
2: This is on air. MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

DJ Johor FM ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak perlu, kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami mendengarkan Johor FM Permata Selatan, di mana jua anda berada. Dan untuk waktu ini kita akan melangkah di jam yang kedua untuk bagi segmen Melodi Permata, di mana jam ini anda akan ikuti sekejap saja lagi adanya rancangan iaitu Tahsin Ilmu dan juga Dauratul Quran untuk edisi hari ini. Dan sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor, Zon 1 Pulau Aunang Pulau Pemanggil 7.12 minit malam, Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.15 minit malam, Zon 3 Pontian dan Kluang 7.16 minit malam, Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkap, Segamat dan Kemas Johor 7.19 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Jadi untuk anda, teruskan kesetiaan bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
1: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
2: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi alladzina astafa. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, di saat malam melabuhkan tirai dia dan dunia seakan-akan sunyi daripada hiruk-piruk manusia, ada satu perkara yang sering kita lupa untuk kita renungi, iaitu keadaan hati kita. Kita sibuk mencantikkan wajah, kita sibuk menghiaskan kehidupan kita, tapi jarang kita bertanya, bagaimana keadaan hati aku ini di sisi Allah? Sedangkan di hari yang sangat dahsyat nanti, hari di mana manusia lari daripada saudara sendiri, hari di mana segala yang kita banggakan di dunia tidak berguna lagi, Allah akan mengingatkan. Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, illa man atallah habi qalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Maka tajuk kita kali ini adalah hati yang bersih daripada sifat-sifat hasad dan sebagainya. Hari ini marilah kita bersama-sama menyelami satu persoalan. Adakah hati kita kini benar-benar bersih atau sebenarnya sedang dipenuhi dengan kotoran, dengan kotoran-kotoran tanpa kita sedari? Yang pertama, hati yang bersih adalah hati yang bebas daripada sifat hasad. Hati yang bersih ialah hati yang tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak sakit melihat nikmat orang lain. Nabi SAW bersabda, la tahasadu, jangan kamu saling dengki antara satu sama lain. Hasad ni halus, kadang-kadang kita sendiri tak perasan. Contohnya bila tengok kawan kita berjaya, naik pangkat, hidup dia senang, mulut kita kata alhamdulillah, tapi dalam hati terasa sempit, rasa tak senang. Itulah tandanya hati kita belum benar-benar bersih. Yang kedua, hasad mengotorkan hati sedikit demi sedikit. Saudara, hasad ni tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, seperti karat yang memakan besi, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya merosakkan seluruh hati. Nabi SAW tegaskan, iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu memakan pahala seperti api memakan kayu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Contohnya kita dengki pada seseorang, lalu kita mula mengumpat dia, buka aib dia, tanpa kita sedar, pahala kita hangus satu persatu. Sedangkan kita penat beribadah, tetapi hilang kerana hasad. Yang ketiga, orang tanpa sifat hasad, hidup dia akan tenang. Orang yang hati dia bersih, hidup dia tenang. Dia tidak sibuk membandingkan diri dia dengan orang lain. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, kita tidak rasa gelisah. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, dia tak rasa gelisah. Sebaliknya dia mendoakan, ya Allah, berkatilah rezeki dia. Hatinya lapang, hidupnya tenang, tidurnya pun lena. Kenapa? Kerana dia tahu rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah. Yang keempat, syurga untuk hati yang bersih. Bayangkan syurga, tempat yang penuh kenikmatan. Tetapi bukan sekadar nikmat zahir, bahkan hati di sana juga bersih sepenuhnya. Allah sebut dalam Al-Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami cabut segala dendam dari dalam hati mereka. Mereka menjadi bersaudara, duduk berhadapan di atas pelamin. Di syurga tidak ada lagi dengki, tidak ada dendam. Semua hati bersih, penuh dengan kasih sayang. Persoalannya sekarang, kalau kita nak masuk syurga, kenapa kita masih simpan penyakit hati di dekat dunia ini? Maka muhasabahlah diri kita. Yang kelima, penawarnya adalah muhasabah diri. Saudara yang dirahmati Allah, hati ini perlu sentiasa dibersihkan, bukan dibiarkan. Caranya dengan muhasabah diri setiap hari. Tanya pada diri kita sebelum tidur, ada tak aku dengki pada sesiapa hari ini? Ada tak aku sakit hati melihat nikmat orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah. Maksudnya orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri. Contohnya, kalau kita rasa dengki, cepat-cepat kita lawan. Doakan orang tu, sebut ya Allah, tambahkan lagi nikmat untuk dia. Lama-lama hati akan menjadi tenang. Kita pujuk hati kita, mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini. Saudara dan saudari, harta boleh kita kumpul, pangkat boleh kita kejar, tapi semua itu akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah hati. Maka jagalah hati kita, bersihkanlah hati kita agar satu hari nanti kita mampu berdiri di hadapan Allah dengan hati yang tenang, hati yang suci, hati yang bersih. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat munafik, daripada amalan kami daripada riya', dan bersihkanlah lidah kami daripada sifat dusta dan mata kami daripada khianat. Semoga Allah kurniakan kepada kita semua hati yang bersih dan mengumpulkan kita dalam syurganya tanpa hasad, tanpa dendam selamanya. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulihil Karim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillahi Rasulihil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita pada hari ini kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja tetapi tidak pernah tergugat walau apa pun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah, dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan tayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, menyatakan bahawa kalimah tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah La ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah tayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu. Ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh, pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah, maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat pada ayat ini dengan bahagian yang kedua, iaitu batang yang tegak dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan batang yang tegak ini? Ini adalah ibadah yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya. Dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya, sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, iaitu tergoncang ketika mana musibah, tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat. Semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan. Bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tanya diri kita pada hari ini, sejauh manakah sebenarnya akar-akar kita ini menghunjam? Sejauh manakah akidah kita ini kukuh? Kalau pokok kita berakarnya cetek, angin kecil pun boleh tumbangkan kita. Tetapi kalau akar yang kita ada itu sangat dalam, badai pun tidak akan mampu untuk menggugat kita. Mari kita sama-sama memperkukuhkan akar iman kita dengan ilmu akidah, dengan khususnya dengan ibadat yang berterusan, dan insya Allah dengan pergaulan yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, dan jom kita jadilah jati diri Muslim seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Pepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
1: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
0: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
1: Vikrede. Vikrede.
0: Vikrede.
1: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
0: Vikrede.
1: Kena gulung lagi sikit, Cik Kis.
0: Vikrede.
1: Vikrede. Rede.
0: Vikrede.
1: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
0: Boleh pun. Jual dia apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
1: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan. Contohnya jual kereta, ya. Seumpama jual kereta. Kalau kita translate, dia akan jadi gadi vikrede.
0: Gadi vikrede.
1: Kereta tu gadi. G-A-A-D-I.
0: Gadi.
1: Gadi, yes. Betul.
0: Gadi.
1: Gadi vikrede.
0: Gadi vikrede.
1: Hebat.
0: Hebat kan? Pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Ya, pedih kali kami.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemu dengan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan bagi segmen Melodi Permata hari ini. Hari Khamis, bertarikh 20 Ogos 2026 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih semua yang bersama dengan kami di mana jua anda berada. Cepat aja masa berjalan kan? Tak tahu dah melangkah di jam yang ketiga. Yang mana sedang memandu ketika ini, semoga selamat sampailah tak kira di mana saja destinasi yang anda nak tujui lah. Lagi-lagi mungkin ada mereka masih lagi dalam perjalanan pulang ke rumah. Tak apa, memandulah secara berhemah dan berhati-hati ya. Semoga anda sentiasa dilindungi. Kalau kita tengok juga ramalan cuaca untuk malam ini, diramalkan tiada hujan. Jadi semoga baik-baik ajalah untuk kita semua ya. Jadi untuk makluman, di jam ini kita berhibur dengan koleksi lagu terkini dan semasa juga menemani anda. Jadi kita nak meneruskan hiburan, terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.23 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.25 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang, 8.26 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas, Johor, 8.30 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.
2: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
3: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
4: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
5: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
6: Semuanya hanya di Johor FM.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hirok. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hirok, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
1: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Wata. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
2: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita merafak segala syukur kita pada apa yang Allah kurniakan kepada kita. Insya-Allah, Allahumma amin. Di manapun tuan-tuan berada, yang setia, yang sentiasa bersama dengan rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Mudah-mudahan sentiasa dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini walaupun sedang kita bincangkan berkenaan dengan sunnah seorang wanita, tetapi pada pertemuan kali ini kita nak sebut ia masih lagi terkait dengan wanita, tetapi perkara ini dilakukan oleh lelaki ataupun suami. Apa dia? Belanja isteri dapat pahala. Masya Allah, subhanallah. Sehinggakan sedekah yang paling utama itu adalah kepada ahli keluarganya. Mari kita melihat hadis daripada Amir bin Sa'ad radhiyallahu an, daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahiku ketika haji wada, ketika aku sedang hampir sakit tenat. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku kini tenat dan aku seorang yang berharta, sedang aku tiada waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh aku bersedekah 2/3 hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya, apakah boleh aku bersedekah separuh hartaku? Baginda menjawab, tidak, 1/3 sahaja. 1/3 pun sudah banyak. Sekiranya kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta daripada orang ramai. Segala perbelanjaan yang kamu keluarkan semata-mata untuk keredaan Allah, nescaya kamu akan mendapat ganjaran, termasuklah sesuap nasi yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, hadis ini merupakan nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai urusan harta yang bakal dia tinggalkan kepada ahli keluarganya. Maka Rasulullah menjelaskan bahawa meninggalkan keluarga dalam keadaan mempunyai harta itu adalah lebih baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa setiap suap yang dibelanja, yang disuapkan kepada isteri, akan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walasta tunfiku nafaqatan tabtari biha wajah Allah illa ujirta biha hatta lukmata taja'aluha fi fimra'atik. Maksudnya, tidaklah kamu memberi nafkah dalam keadaan mencari keredaan Allah, melainkan semuanya akan dibalas dengan pahala. Sehinggakan setiap suap yang disuapkan ke dalam mulut isterimu juga akan diberikan ganjaran pahala. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita lihat hari ini sebagai contoh, berikanlah hadiah buat isteri, dianggap sebagai amalan yang terpuji. Sayyidina Amr bin Umayyah pernah membelikan sepasang kain. Lalu sahabat bertanya kepadanya, apakah yang kamu lakukan kain tersebut? Maka katanya, aku telah hadiahkan kepada isteriku, Suhailah bin Ubaidah. Dan dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah hadiah kamu kepada ahli keluargamu akan diganjari dengan pahala sedekah. Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenggelu Laut.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Akas, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, angkasa. Perkataan ini turut membawa maksud pantas, cekatan, pandai dan tangkas. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, perkataan ini membawa maksud kebalikan atau lawannya. Ayat contoh, Tun Bijasura memandang Akas yang kelap gelita sambil memikirkan nasib prajuritnya yang sedang bertempur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Anda kini dalam zon

Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kerajaan kekal SST, pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai.

Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankom, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara, Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, hai, hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Dah. Okey dah. Jangan kuat sangat. Marah pula orang sebelah. Okey, hari ini Kak J nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ini ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan. Punca jerawat datang, mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam perus, span, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya brush makeup, span makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat span tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kan tau kalau tak boleh, nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, span atau berus dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Kita bersama.
1: Ya, itu dia perkongsian Kak Gorgeous kita, Gincu Merah, untuk anda pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemu dengan saya, Cik Merah, menemani anda untuk segmen Melodi Permata. Okay, bermula 6 petang tadi sehingga sekarang ni, kita dah melangkah pada 9.23 minit malam, dan insyaAllah Merah akan temani anda sehinggalah jam 12.30 malam. 6 jam teman bertemanlah kita menerusi di tiga frekuensi kami, iaitu 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. Terima kasih banyak mendengarkan kami di mana juga anda berada, juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik pun sangatlah kita hargai. Kita ada lagi dua frekuensi akan Merah kongsikan sekejap saja lagi lah, satu persatu. Dan untuk waktu ni, macam biasa telah buka kaunter ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. Jadi anda boleh hantarkan permintaan lagu di nombor koti kami 012-930-1019. Juga anda boleh komen merusi laman muka buku Johor FM. Dan ketika ini yang mana kelapangan hadirkan diri sebab Merah juga bersiaran secara langsung menerusi TikTok kami, Johor FM Official. Okay, ada juga rakan pendengar kita yang hadir, yang pendengar setia memang sentiasa masuk. Ada juga pendengar muka-muka baru yang Merah lihat menonton bersama dengan Cik Merah pada malam ini. Terima kasih sehingga. Jangan lupa follow kami. Sebab apa? Dalam pada sehari insyaAllah akan ada 3 sesi live lah. Sebab apa? Kita hanya ada 3 segmen, bermaksud 3 sesi live. Kalau pagi tadi bersama dengan dua rakan penyampai, DJ Sophie dan juga Cik Kiss. Untuk tengah hari tadi, sampai waktu petang bersama dengan DJ D. Okay? Dan malam pula bersama dengan Cik Merah. Itulah kami menemani anda 18 jam sehari. Sejak 6 pagi sampailah jam 12.30 malam. Baik, untuk waktu ni kita nak buka kaunter ruangan Zon Seleksi. Kita nak tunaikan dahulu 3 lagu permintaan rakan pendengar kita ini. Merah nak tunaikan permintaan Wakman dari Kampung Melayu ni. Wakman, kita nak dengarkan Ratu Rock Malaysia Ella dan juga Shazi, lagu yang bertajuk Dua Insan Bercinta. Amboi, dan juga anda akan dihiburkan dengan persembahan Melly Goslow dan juga Ari Lasso, lagu yang bertajuk Jika. Ini dia permintaan Adelina Jamal. Tapi kita berhibur seketika dengan permintaan Khairul Azmin yang berada di Gelang Patah. Rakan kita ini nak dengarkan Anwar Zain, lagu yang bertajuk Bila Resah. Untuk anda, layan terus di Johor FM.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Baik, untuk waktu ni 9.42 minit malam di Johor FM Permata Selatan. Selamat malam semuanya yang sedang bekerja, sama seperti Cik Merah. Selamat bekerja lah saya ucapkan eh. Di tempat kerja waktu malam begini kena segar-segar sikit diri anda. Baru je pukul berapa, baru nak menghampiri 10 malam kan. Kita shift kita lah jauh lagi. Ada yang kalau kata dah in pukul 7 malam tadi, dia sampai 7 pagi. Ada yang macam sama macam Cik Merah, 6 petang sampai 12.30 malam je. Jadi kena waktu ni masih lagi kena segar-segarkan diri anda lah. Biasalah kalau waktu malam ni kena perkena sesuatu yang hangat, kopi ke kan, air yang sesuai, air panas, barulah segar sikit. Semoga dipermudahkan urusan anda, semoga kerjanya berjalan dengan lancar hendaknya. Sama jugalah ketika ini yang mana sedang beristirahat, selamat beristirahat lah saya ucapkan eh. Waktu yang sesuai jugalah untuk anda tenang-tenang santai dah. Apa saja urusan di tempat kerja, kadang-kadang tu kadang kita terbawa-bawa tau, sampai malam sebelum nak tidur pun teringat-ingat. Kalau boleh kita cuba nak cakap pun lebih pun tak boleh, tapi kita cuba sebenarnya, cuba asingkan apabila hal di tempat kerja kita tinggalkan di tempat kerja. Di rumah kita fokus apa yang berlaku di sekeliling rumah kita lah kalau boleh eh. Dan semestinya kita nak meneruskan hiburan lagi untuk anda. Kalau saya tengok jam ini, saya siapkan lagu rancak sedikit lah hiburan untuk rakan perangai kita. Dan masih lagi akan bersambung permintaan lagu di jam yang seterusnya. Sebab kaunter ruangan zon seleksi ni merah buka sehinggalah jam 12.30 malam. Jadi 3 jam ni lagu permintaan anda akan merah cuba susun satu persatu. Sambil-sambil tu bolehlah merah menyapa sedikit rakan pendengar yang hadir menerusi TikTok Johor FM Official eh. Sebab apa kita ada, hi Wiley katanya, assalamualaikum, selamat malam. Ini dari Betung Sarawak, terima kasih. Halif Zamri, Cik Merah dah makan ke? Dah makan awal tadi. Jangan makan lambat-lambat. Ada juga yang berada di taping, Naufal, Muhammad, ada juga Nurul Aini 86. Akak kita tengah buat koci ni, kuih koci ni, sambil mendengarkan Johor FM. Terima kasih banyak eh. Ada juga yang tengah teman anak kat kedai rambut, Kak Junaidah Ilyas ni. Dengar je Johor FM. Terima kasih banyak-banyak. Meneruskan hiburan, Kak Jun kita memilih Amelina, lagu yang bertajuk Sayang Memang Sayang. Dan juga anda akan di hiburkan dengan permintaan rakan kita ini, Rizwan dari Endau, nak dengarkan lagu persembahan Ida Izrin dan Den Manjo, Adik Saya Abis Sore. Maaflah ya, lorak Kelantan ni tak pandai, tapi kita belajar lah sikit-sikit. Ada juga kita nak layan lagu rancak sikit, lagu Hindi. Jom kita dengarkan Kak Nura Anim, kita nak dengarkan Oh My Darling. Jom kita layan lagu ini untuk anda.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Akas, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, angkasa. Perkataan ini turut membawa maksud pantas, cekatan, pandai dan tangkas. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, perkataan ini membawa maksud kebalikan atau lawannya. Ayat contoh, Tun Bijasura memandang Akas yang kelap gelita sambil memikirkan nasib prajuritnya yang sedang bertempur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Ya, betul. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan ketika ini bersama dengan saya, Cik Merah. Selamat malam semua. Salam Malaysia Madani. Terima kasihlah yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami mendengarkan di mana jua anda berada. Sangatlah kami hargai. Dalam hari itu kita tengok untuk waktu ni 10.13 minit malam. Saya kira waktu ni semua dah selesai menjamu selera, kan? Janganlah pula kita makan lewat malam, kan? Sebab apa? Kejap saja lagi kita nak istirahat. Maklumlah hari ini kan hari Khamis. Kita nak melangkah hari Jumaat. Esok masih lagi meneruskan urusan yang mana bekerja, yang mana pengurusan tentang apa penghantaran anak di sekolah, di pusat asuhan dan sebagainya. Jadi waktu ni bersesuaian untuk saya katakan untuk mereka semua dan untuk anda semua, selamat beristirahat. Saya ucapkan yang mana tengah santai-santai juga melayari media sosial yang ada, jangan lupa boleh ikuti kami sebab kami ada di semua platform media sosial, di Muka Buku, di Rumah Bera, di Rumah Hijau, Rumah Hijau nombor, di Rumah Biru, Rumah Merah, Rumah Hijau, Rumah Hitam. Aplikasi banyaklah, semua ada. Boleh cari aja Johor FM ataupun Johor FM Pemata Selatan. Mesti beli. Kenapa Cik Merah sebut Rumah Biru, Rumah Hijau apa? Taklah, sebab apa? Ketika ini Merah bersiaran secara langsung melalui TikTok Johor FM Official. Jadi dekat TikTok ni dia tak boleh tau. Kalau saya sebut nama-nama lain, dia mengajuk dengan saya. Tadi baru je tadi saya bersiaran, terganggu, terpaksa saya tutup. Saya buat balik siaran live kami ni. Jadi sebab tu saya kena sebut rumah itu, rumah ni, sampai hati dia memilih selek. Okey, jadi ikutilah kami di semua platform media sosial. Itu yang paling kami harapkan dan sangat kami hargai. Untuk waktu ni masih lagi berhibur dengan Ruangan Zon Seleksi. Hantarkan permintaan anda melalui di Muka Buku kami ataupun menerusi di WhatsApp kami lah, nombornya 012 9301019. Akan Merah tunaikan permintaan anda satu persatu. Kita nak meneruskan hiburan, jom kita dengarkan permintaan rakan kita ini, iaitu Kak Az yang berada di Felda Belitung, nak dengarkan Wings, lagu yang bertajuk Sejati. Tapi anda berhibur juga dengan permintaan Halif Zamri, nak dengarkan Anissa, Dendam Terlerai. Dan ini dia permintaan rakan kita Iqbal, memilih persembahan Okey, lagu yang bertajuk Wasilah Kasih. Untuk anda, kita layan lagu ini. Ruangan Zon Seleksi akan diteruskan sehingga jam 12.30 malam. Jadi terus sedia bersama dengan Cik Merah di Johor FM Permata Selatan.

Baiklah, saudara, itu dia lagu permintaan rakan kita Kak Zai yang berada di Renggam terpilih pada malam ni. Sonia, Benci Ku Sangka Sayang Ramai lah kepada kita yang mana menonton mersi siaran live di TikTok kami, bertanya lagunya apa, penyanyi siapa. Itulah dia, Sonia, Benci Ku Sangka Sayang, baru saja menghiburkan anda di Johor FM Parumatan Selatan. Itulah siapa yang bersama dengan Cik Merah, dia tengok betapa susahnya kita nak berkaraoke sama-sama dengan lagu itu tadi. Dia sampai urat kita rasa nak terputus tadi, kita punya apa, kita nak nyanyi tadi. Tapi yelah, santai-santai, apa salahnya kan. Waktu ni masih lagi lah meneruskan hiburan dengan ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar, di mana yang mana menghantarkan permintaan lagu. Merah cubalah susun satu persatu sehinggalah jam 12.30 malam. Untuk jam ni kita rasa dah menghampiri nak penuh dah. Jadi mungkin yang mana menghantarkan awal-awal untuk waktu ni mungkin dapat disiarkan lewat sikit, tapi diharapkan anda, orang kata apa, yang sabarlah, sebab apa, kita tahu lagu yang anda nak dengar mesti ada yang terpilih pada malam ni. Mesti kadang-kadang kita nak dengar lagu ni, tapi ada orang lain dah minta, dah tersiar dah. Jadi kena dengar Johor FM Permata Selatan. Macam tadi saya cakap, rakan pendengar, mungkin waktu ni ada yang sibuk apa, tengah beristirahat menggunakan telefon kan. Dan lepas itu kita ni menggunakan telefon kena berhati-hatilah dengan apa sahaja yang kita setiap apa yang kita klik, okey, kita tekan, apa yang kita lihat, kita kena tengoklah, kena perhatikan. Lagi-lagi sekarang ni kalau kita tengok banyak sangat berlakunya penipuan dalam talian kan. Jadi kita nak mengelakkan perkara yang tak diingini. Saya percaya untuk kita yang mungkin yang peringkat umur dah besar-besar sikit, dah besar maksudnya, mungkin ada kesedaran. Tapi untuk mereka warga emas, mungkin kadang kesian. Kita tengok banyak sebenarnya, setiap hari ada sahaja berita, ada sahaja yang kita lihat apabila warga emas ditipu, wang simpanan habis, lesap, berlakunya penipuan dalam talian. Jadi berhati-hati jugalah dengan setiap transaksi mahupun pelaburan yang ingin anda lakukan. Kadang-kadang kan, saya tahu, apabila kita mendapat tawaran sebegini, kita tak berkongsi dengan orang sekeliling. Sebab tu sebenarnya kita tak perlu berkongsi dengan orang ramai, tapi berkongsi dengan orang yang kita percayai untuk tanyakan pendapat mereka lah. Adakah betul pelaburan ini? Adakah betul yang ini? Sebab apa, kita jangan buat keputusan sendiri-sendiri. Kadang-kadang disebabkan tindakan kita buat keputusan sendiri-sendiri itulah mengakibatkan kesan yang sangat bahaya di masa akan datang. Baik, kita nak berhibur dengan ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan rakan kita yang berada di Larkin, Jeffrey, memilih Mambai, lagu yang bertajuk Kau Ilhamku. Tapi itulah dia, seterusnya ini saya nak tunaikan Fitrah, nak dengarkan Roni dan juga Yanti. Rakan kita memilih lagu yang bertajuk Bintang Kehidupan. Jadi kita berhibur dahulu dengan lagu ini, terus setia bersama dengan Cik Merah hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, Johor FM, Permata Selatan, Radio Bandar Bersatu Bangsa Johor. 10.51 minit malam. Sempat lagi berhibur dengan ruangan zon seleksi yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan rakan kita lah. Ini menghantarkan merusi di muka buku kami. Terima kasih juga lah untuk sokongan anda kan. Jadi saya nak tunaikan permintaan Nadira. Rakan kita ni nak dengarkan gandingan Misha Omar dan juga Andy Propofi, lagu yang bertajuk Sembunyi. Tapi kita berhibur seketika. Ni dia rakan pernah kita nak dengarkan lagu yang bertajuk Bebas. Amboi. Permintaan Nazri eh. Jadi diharapkan lagu dah terpilih. Kena teman-teman bersama dengan Cik Mira sehinggalah ke penghujung siaran di Johor FM Permata Selatan. Ya. Yeah.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, AKAS, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, angkasa. Perkataan ini turut membawa maksud pantas, cekatan, pandai dan tangkas. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, perkataan ini membawa maksud kebalikan atau lawannya. Ayat contoh, Tun Bijasura memandang akas yang gelap gelita sambil memikirkan nasib prajuritnya yang sedang bertempur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda walaupun kita dah melangkah di jalan terakhir bagi segmen Melodi Permata. Dalam menghampiri waktu tengah malam, diharapkan untuk anda sebelum ialah waktu sesuai untuk mereka beristirahatkan sebelum lelakkan mata, pastikan rumah anda dalam keadaan yang bersih dan juga dalam keadaan yang selamat. Buatlah persediaan yang sebaik-baiknya sebelum untuk anda menghadapi hari esok. Untuk yang sedang memandu ketika ini, fokus pada pemanduan anda, jangan leka bermain dengan telefon. Mungkin kalau kita lihat jalan raya ni tak banyak kenderaan, bolehlah sebersedikit sekejap kita menggunakan telefon, tidak ya, sebab apa, perkara yang tidak diingini boleh saja berlaku. Jadi untuk anda fokus saja peraturan tu, fokus pada pemanduan. Kalau ada perkara penting ni nak guna telefon, berhenti di stesen minyak ke kan, ataupun kawasan rehat dan rawat sebenarnya kat tepi tu kan, anda boleh guna telefon anda sepuas-puasnya, barulah teruskan dengan pemanduan anda. So malam juga untuk Cik Abdul Jalil Paimi, Kota Tinggi Johor. Menyapa Cik Merah, terima kasih hadir sentiasa bersama mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Tak kira masa, tak kira di mana jua berada kan. Ada juga Bunda Tantari Damasmira, Kak Nora Syikin, Muhammad Yusof, ada juga Sadiah Markum, Pakcik Mana Aziz, Kak Ina Mahadi, Muhammad Nazir, Kak Aini Ishak kata malam ini layan lagu permintaan rakan yang pendengar kita. Begitulah, malam ini berhibur. Adanya lagu rancak, ada juga lagu melayan perasaan. Kalau tadi dah berapa lagu, ada juga melayan perasaan, kita nak berhibur lagu rancak sikit lah eh. Waktu begini, jadi jom kita dengarkan persembahan Datuk Sri Siti Nur Haliza, Kimi Kimo dan juga Luka Sikta. Lagu yang bertajuk Tujuh Nasihat, permintaan Kak Zam kita. Dan satu lagi rakan kita ni memilih kumpulan Search, lagu yang bertajuk Pawana, permintaan Muhammad. Jadi jom kita dengarkan lagu ini. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Anda kini dalam Zon Geng Malam.
2: Ya betul, inilah dia untuk Zon Geng Malam. Tuan bertemu bersama dengan Cik Merah di Johor FM Permata Selatan. Untuk waktu ini, masih lagi bersiaran secara langsung City Talk Johor FM Official. Terima kasih semua hadirkan diri, teman berteman, menonton, berborak kan. Diharapkan ikuti jugalah kami di semua platform media sosial yang ada. Ada yang tanya Cik Merah. Apa ni? Ditanya apa ni? Sabar sekejap eh. Okey, soalan yang tidak berkaitan lah kamera jawab secara off-air. Dia janganlah tanya on-air. Risau saya, terkejut saya baca soalan tu tadi tau. Tapi tak apa, kita nak meneruskan hiburan lagi dengan ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Kalau tadi anda dah dengar Kala Granca, kita nak berhibur dengan lagu Melayang Perasaan. Ada dua rakan berada kita, iaitu Fiza dari Kulai. Rakan kita ni memilih lagu yang bertajuk Tunduk Mengalah, persembahan kumpulan Data. Katanya lama tak dengar lagu ni. Akan disiarkan selepas ini sahaja. Dan satu lagi permintaan Kak Zan kita, nak cuba meminta lagu. Saya kata boleh. Bagi tiga lagu pilihan kan. Untuk ruangan Zon Seleksi yang senang, kalau bagi tiga pilihan, mana yang sesuai akan kami siarkan. Itu yang paling mudah. Jadi rakan kita ini Kak Zan nak dengarkan persembahan Dato' Aisyah, lagu yang bertajuk Janji Manismu. Untuk anda, kita dengarkan lagu ini ya.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: DJ Johor akan ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekalkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semangat. Harapkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Baik, Johor FM Pemata Selatan, itu dia lagu permintaan rakan kita yang mana menghantarkan melalui kiriman WhatsApp lah di talian 012-93-01019. Ini dia permintaan Faizal terpilih pada malam ini. Diharapkan anda suka kerana lagu-lagu yang disiarkan malam ni semua merupakan permintaan rakan-rakan kita. Begitulah, kadang-kadang kita dengarkan ada lagu rancak, lagu sedih, melayan perasaan. Macam tu juga kehidupan harian kita. Ada masa kita seronok, gembira, ada masa kita diuji kan. Apa-apa pun, Mira doakan agar untuk mereka yang berada dalam kesulitan, semoga anda dikeluarkanlah dari apa segala masalah yang membelenggu fikiran anda. Yang mana sedang bahagia juga, semoga teruskan dengan kehidupan anda dan moga esok perkara yang baik-baiklah untuk kita. Itu yang paling penting sekali. Dan untuk waktu ni sebenarnya 11.39 minit malam, nampaknya kita dah nak berada di penghujung pertemuan. Namun sebelum berpisah, Mira nak sebut nama rakan pendengar sikit yang hadir bersama dengan Cik Merah dari tadi teman berteman. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Antaranya kita ada Syarif, kata Cik Merah, inilah seronok, nasib baiklah ada Johor FM pendeman pada malam ni. Terima kasih. Ada Nazri hadir, Kak Salbia, Kak Zan, kita Kak Jun masih lagi bersama dengan kami. Rakan pendengar kita ni Kak Nurul Aini, siapa lagi bersama dengan Cik Merah ? Kak Raja kita Muhammad Muhaimin, terima kasih. Ada juga Hakim tadi, ada juga Ahram. Moga Jumaat ceria Cik Merah. Ini dari Kina Batangan, ada permintaan lagu. Tapi itulah, ruangan Zoom seleksi pun dah berada di penghujung pertemuan. Jadi kalau sempat, Merah cubalah selit-selitkan untuk tiga yang terakhir ni. Kita pilih mana yang persesuaian sajalah. Ini pilihan saya sendiri, hiburan untuk anda, supaya saya nak susun masa tepat-tepat sehinggalah jam 12.30 malam kan. Jadi untuk anda, jangan lupa temu janji kita pada esok hari seawal 6 pagi sehinggalah jam 12.30 malam esok pagi untuk segmen Aura Permata. Ada yang tanya, Cik Merah esok berkonti ke? Saya cakap, bukan, esok hari cuti saya, tapi saya akan kembali menemani anda pada hari Sabtu nanti di segmen Aura Permata pukul 6 pagi sehinggalah jam 12.30 hari. Dan pagi hari Sabtu nanti kita ada rancangan Yok Dong Apa. Itu akan bersama dengan dua lagi rakan penyampai yang berada di Melaka FM dan juga yang berada di Negeri FM. Jadi Merah undurkan diri, insyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Dan jaga diri, jaga kesihatan anda, tidurlah dalam keadaan tenang-tenang aja. Semoga esok semua baik-baik aja untuk anda semua. Assalamualaikum, selamat malam semua. Bye-bye.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.

ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan. Maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika, waj'alna minal faizina ladaika, waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan, wakarrih al-fusuq wal-isyan, wahrim 'alaina as-sakhata wan-niran, bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun, ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Haris terlibatkan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi National Game Buruh Hantu. Pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk National Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus bayang, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setia lah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak dikapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Tuan, Abang, Kakak. Ya. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Rin. Jimat tu bukan kedekut tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah eh. Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat, kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Biana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Api Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biar-Biar Sadung Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM Syed 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Merah, Nini Ani, Nani Ani. Juga ada Layan Malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Dia kata Layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir. Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Besina, Dark Red, Jama Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tenutup, Philip Malin, Jihad Bakar, Masna Lusuh, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Lagi okay, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Inspirasi dengan Selendang Merdeka. Mampu kita ke 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Nanti kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama, di mana-mana pun, di bilmis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam . Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau, kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Dia sebut bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kalau cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ant, selamat pagi. Black Ant KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daburo, Izzy Haikal, saya Datina Ajira, Asma Lini juga ada, Idah Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mato, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pija 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur, kita ada YMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Nah Rohani, dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger Gani Drive, Pulau Pinang. Rozila Ramli, Adrian Amin. Terima kasih dah banyak-banyak lah . Yang dilatih tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like, tinggi tepi like banyak tau. Jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bedah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribu lagi. Ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je. Mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan yang berhantu.

lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang pagi sekarang bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kena. Lagu ini membawa kita ke 126 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku. Yalah, masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pak In Burger, Seven E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajahnya Vanessa, Remy 78, Nulizawati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajar 83, Halimah Hamad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina. Ada ke live TikTok, kasih luncur dengan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga. Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abdul Jalil, gerai sate. Okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir. Beruang, oh macam-macam lagi. Black Ants, itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Pizza Riza. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah eh. Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke. Nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit eh? Memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
1: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kau Mutiara Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax lah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Yang mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya, tahu. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan, kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbal lagi tu pengarah pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka, jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga, dia tak peduli pun. Lantaklah situ, kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Bila dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main, tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Tak, saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam. Kasih hon satu kali lah. Faizal Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa. Kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatima, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza Yayang, Cik Mome, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun, kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini. Siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai, Akatul Bentong.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuai mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Percayalah, saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah, yang paling penting saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana, apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85 Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat, ya. Lutz, Along X Comot, Din Taiping, One Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan, pan, pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-kubu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Ikmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina juga turut hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Sepanjang Malam Keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan Nasional Gembur Hantu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

Raya. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

komposernya adalah Kamal Halim. IYI dengan Izinkan Selamanya Nama Muni Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya, ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf, ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baharu tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejohanan Piala Sumbangsi menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahan sekaligus mempertahankan Piala Sumbangsi. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2, ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu, nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi. Kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael Jun JR, Abdul Rahim Sharif, Atok Trakers. Mantap, Atok. Bem-bem, Carol Anwar, Aini Nabi Tujuh, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun trakus juga ni, eh. La Pendos. Maksud singkatan dia, La Pendos. Maksud panjang dia, lelaki pendosa. Awang Damit, Mo'iti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khalizah, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik, kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya. Ini MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni, kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau, saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom-pom-pom. Mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian, tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: membuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Cahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berleluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Berengga-berengga Nasional FM dapat. Dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Betul Zita, Zita sama pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yung Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, semua nak Sabah ya. Hati Azuriati, Yasna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khalija, Hazli Zabaha, Rosana Rahim, ada Nora, Fariz Zakwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua. Sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Burhantu di National FM.

Sastra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ini lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Nyanyian daripada Khairul Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Penghulu Segala Hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kemasan ataupun singkatannya NSRC tau, di talian apa dia, 997, bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulans. Jangan salah tekan 997 tau. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami semua ya. Mizi 85, Kojek 1156 baru bangun, baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap, itu yang saya saya suka tu. Iran Nazira, anak utara channel. Kita ada Junaida Kamarin juga ada. Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS 1972, Mariana Zinon, Lil 1182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Nuraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul, dalam perjalanan ke Puchong, Selangor.

hati-hati ya. Zirul Lin 707 Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pilot Darat Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Paman-paman. Ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah, lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng berhantu, kerana mereka adalah geng berhantu juga. Jom terus sambung lagi beribur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dan Dil Kia Kare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Levantis dengan Sambut Lah Kasih. Nombor kita ke 4.29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian. Pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat, termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan berharap inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti, nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang tu lebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribur lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Meneruskan lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia meneruskan lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan Nasional Gemburuan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
5: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

iklim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati. 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng roh hantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah pastinya jalan akan ada selalu lah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah. Tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian. Dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu, insyaAllah ya? Kita selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri. Terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain. Kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini, saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan, sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. You banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank, tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting.

ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.03 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Mat Razali yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam Lizzie, selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Azam 67, Kak Ai dari Korea katanya, mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. No Julai, Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zajak Alfa yang tepi-tepi like-nya. Hari ini mantap tepi-tepi like-nya. Barulah semangat. Black Ends pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim, saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir tu, insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Mak Lizawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Ruhatun Atun, Agustina Agun, Mayani Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ni. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jafar AJ, Cik Su pun hadir, Felda Gua, Felda Gua Napa AJ Terakedah. Okey, jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insyaAllah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi SAW, sehingga Nabi menggambarkan kepada kita, kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran, yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya, dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada, melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga, ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa, ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi, ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya, dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah, ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik. Tetapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi 'illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat. Panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya. Tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu. Tetapi Nasional Game Buruhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM tau, usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Dan kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Nah, semoga saya, informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju. Saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu solat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.01 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruhantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang, dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir, akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang jiran. Perlu kita berbuat baik kepada jiran kita. Rumah kita mungkin hanya dipisahkan oleh dinding yang nipis, tapi kadang-kadang hati kita terpisah sejauh langit dan bumi. Jiran kita mungkin sedang menangis di balik pintu, namun kita lena tanpa pernah bertanya khabar. Hari ini mari kita muhasabah diri kita, apakah kita benar-benar telah menunaikan hak jiran kita. Yang pertama, hak jiran itu sangat besar. Dalam Islam, hak jiran bukan perkara kecil, bahkan sangat besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril sentiasa berpesan kepada aku tentang jiran sehingga aku menyangka jiran itu akan mendapat hak pusaka." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat betapa tingginya kedudukan jiran sehingga hampir disamakan dengan ahli keluarga sendiri. Contoh, kalau kita masak lauk yang sedap, jangan hanya hidang untuk keluarga, ambil sikit hulurkan kepada jiran. Walaupun hanya mungkin sambal, nasi, kadang-kadang yang sikit itu lebih bermakna daripada yang banyak tetapi disimpan sendiri. Yang kedua, iman berkait rapat dengan jiran. Iman kita bukan hanya pada solat dan zikir, tapi juga pada bagaimana kita melayani jiran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang itu jika jirannya tidak aman daripada gangguannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan, bukan sekadar kurang iman tetapi disebut tidak beriman. Contoh, kita pasang muzik kuat sangat sampai larut malam, buang sampah dekat depan rumah jiran, letak kereta sampai susahkan orang keluar. Perkara ini nampak kecil tapi boleh merosakkan iman kita di sisi Allah. Yang ketiga, mulakan hubungan. Kadang-kadang kita tunggu jiran tegur kita dulu, kita tunggu jiran datang dulu, akhirnya bertahun-tahun duduk sebelah tapi nama pun tak tahu. Islam mengajar kita, kitalah yang perlu mulakan kebaikan terlebih dahulu. Allah sebut dalam Al-Quran, "Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik." Contohnya, bila kita nampak jiran, senyum, bagi salam. Kalau pindah rumah baru, ketuk pintu, kenalkan diri. Mungkin nampak kecil tapi di situlah lahirnya kasih sayang. Yang keempat, bantu walaupun sedikit. Jangan tunggu jadi kaya baru nak bantu. Kadang-kadang bantuan kecil itulah yang paling dirasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada jiran walaupun hanya kaki kambing." Contoh, nampak jiran angkat barang berat, tolong angkat. Jiran sakit, hantar sikit makanan. Jiran tak ada kenderaan, tumpangkan ke kedai. Tak perlu tunggu sempurna, yang penting ada rasa peduli. Yang kelima, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita tak buat kebaikan, tak apa, tapi jangan sampai kita menjadi sebab orang lain menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Tiga kali Rasulullah ulang. Para sahabat bertanya, "Siapakah ya Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, anak-anak bermain sampai pecahkan barang jiran, tapi kita buat tak tahu. Bakar sampah sampai asap masuk rumah jiran, bercakap kasar atau memandang sinis. Kadang kita rasa biasa, tapi bagi jiran itu adalah luka yang disimpan lama. Yang keenam, jiran akan menjadi saksi kita. Dekat dunia mungkin kita boleh berpura-pura, tapi dekat akhirat jiran akan bercakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada manusia yang akan disaksikan oleh jiran mereka sama ada baik atau buruk. Bayangkan, jiran yang selalu kita sakiti berdiri di depan Allah dan berkata, "Ya Allah, dia dulu sakitkan aku." Contoh, kalau kita selalu bantu, jiran akan berkata baik tentang kita. Kalau kita sering mengganggu, jiran akan membuka segala cerita. Hari itu tak ada lagi. Hari itu tidak ada lagi orang yang boleh kita sembunyikan. Hari itu tidak ada lagi yang boleh kita sembunyikan. Lihat bagaimana para sahabat menjaga hubungan dengan jiran. Abdullah bin Amr bin As, apabila beliau sembelih kambing, beliau akan berkata, beliau akan bertanya, sudahkah kita beri kepada jiran Yahudi kita? Allahu Akbar. Bukan hanya jiran Muslim, bahkan jiran bukan Muslim juga dijaga haknya. Di mana kita hari ini? Saudara sekalian, jangan tunggu jiran kita datang kepada kita. Jangan tunggu mereka meminta. Kitalah yang perlu mulakan dulu. Mulakan dengan senyuman, mulakan dengan salam, mulakan dengan sedikit pemberian, kerana boleh jadi jiran itulah yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga, atau menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan mahkamah Allah nanti. Maka pilihlah untuk menjadi jiran yang dirindui, bukan jiran yang dijauhi. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Baskira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa usalli wa usallim ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqdali Allahumma syafi'u fiha.
2: Alhamdulillah, kita rafakkan tuan-tuan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala izinnya. Dulu pengalaman saya masa belajar tu, saya ta'aruf bila kita duduk sama dengan kawan-kawan yang berlainan negeri, ada yang Selangor, Kelantan, Terengganu. Kita ta'aruf, kita berkenalan. Sampai giliran saya cakap nama saya Muhammad Zaini bin Muhammad Saleh, asal daripada Johor. Bila saya sebut Johor je, kawan saya daripada negeri lain tuan-tuan, dia kata Johor 4 bulan. Saya terkejut, saya pun tak tahu 4 bulan tu apa. Dan saya tanya balik, 4 bulan apa? Johor 4 bulan maulid, dia kata. Maknanya kita negeri Johor ni dah terkenal dah. Di negeri-negeri yang lain, maulid ni bukan bulan Rabiul Awal saja, bahkan sampai jejak kepada bulan Syaban. Saya pengalaman saya juga, bila berada dekat daerah-daerah yang lain, kadang-kadang setengah surau masjid bahkan dia tak sempat buat maulid di awal-awal. Masa nak sambut Ramadan, dia pun bisik kat saya, "Ustaz, tolong ceramah sekalilah tentang maulid." Padahal nak cerita tentang Ramadan, dia suruh selit tentang maulid. Inilah tuan-tuan, semangat sambutan maulid yang mesti kita teruskan. Walaupun setengah pihak katakan bahawa maulid ni merupakan benda yang bid'ah. Pernah dengar bid'ah? Bid'ah ni maknanya kalau kita terjemahkan, benda yang baharu lah. Tapi kalau terjemah kepada makna istilahi, iaitu benda yang baharu yang Nabi tak pernah buat. Hakikatnya bid'ah ni tuan-tuan ada dua terjemahan ataupun ada dua pecahan sebagaimana kata ulama. Satu, bid'ah hasanah ataupun bid'ah yang baik. Yang kedua, bid'ah sayi'ah ataupun bid'ah yang buruk, ataupun dikenal dengan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Jadi kita ni, saya tak nafikan kalau orang tanya saya, "Ustaz, maulid ni bid'ah ke?" Saya jawab, memang bid'ah. Nabi tak pernah buat, kan? Tapi ulama dah bincang lama dah, bahkan mereka dah sepakat, dah putus bahawa maulid ni bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Kalau kita nak sembang panjang pasal bid'ah ni tuan-tuan, sahabat lagi dah banyak buat bid'ah, antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ni sahabat ni bukan sebarang orang. Sayyidina Umar ni, kubur dia sebelah Nabi, sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Zaman dia paling banyak buat bid'ah. Antaranya kalau bulan Ramadan, ini Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, dia keluar rumah, dia panggil orang keluar, dia panggil umat Islam masa tu, keluar rumah. Ini bulan Ramadan, pergi mana? Sayyidina Umar suruh pergi masjid. Buat apa? Sembahyang berjemaah. Sembahyang apa? Sembahyang sunat tarawih berjemaah. Laki-laki, perempuan, dewasa, kanak-kanak keluar sembahyang dekat masjid berjemaah. Buat berapa? 20 rakaat tuan-tuan. Memang Nabi tak pernah buat 20 rakaat, tak pernah tuan. Nabi buat 8 rakaat. Ada kalanya buat di masjid, ada kalanya buat di rumah. Kenapa Nabi buat macam itu? Kerana Nabi bimbang, kalau Nabi kekal buat di masjid, Nabi bimbang takut Allah akan tetapkan dia merupakan perkara yang wajib. Itu kenapa Nabi buat sesekali dekat masjid, sesekali dekat rumah. Dan memang sampai hari ini kekalah dia sebagai sunnah. Tapi nak cerita, zaman Sayyidina Umar banyak buat benda yang bid'ah, kumpulkan Al-Quran dan sebagainya. Adakah salah tuan-tuan? Tidak. Bahkan dia antara sahabat yang Nabi jamin syurga. Bukan jamin syurga, antara sahabat yang Nabi kata apa? Kalaulah ada Nabi selepas aku, Nabi tunjuk ni. Inilah orang dia. Nabi tunjuk siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apa yang kita buat ni memang bid'ah, tapi bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah, bid'ah yang terpuji bahkan digalakkan. Supaya apa? Supaya kita ini kenal, rindu, kasih
3: pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antaranya tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. Arah Permata pagi ini bertemankan pemilik suara ini, Cik Kiz dan juga...
1: Ya, saya Safi Haji Nawawi bersama-sama dengan anda. Kenapa awak minta saya sebut nama sendiri? Awak sebutlah kan nama saya sekali.
0: Ya ke? Sajalah. Nanti saya sebutkan. Boleh eh?
1: Alang-alang.
0: Baik.
1: Taklah saja je, okay.
0: Salam Jumaat semuanya. Penghulu segala hari untuk kita hari ini eh. Semoga pagi Jumaat ini kita dimewahkan rezeki, dilimpahkan keberkatan dan juga rahmat
1: Allah SWT. Okey, betul. Okey, kadang-kadang kita masih lagi menanti sesuatu perkara yang kita sangat-sangat inginkan. Saban hari kita minta, kita berdoa. Mungkin masanya belum tiba lagi.
0: Betul.
1: Mungkin waktunya belum sesuai lagi. Jadi teruslah orang kata berharap hanya pada Yang Esa. Terus berdoa selalu dan sentiasa orang kata sentiasa bersangka baik jugalah kita, okay, dalam kehidupan seharian kita. Jadi mudah-mudahanlah segala-galanya berjalan dengan baik, hati kita pun tenang. Itu yang paling penting. Ada pernah dengar tak awak cakap orang kata kadang-kadang ada satu masa tu kita bukanlah nakkan sangat benda-benda yang mahal, benda-benda yang elok, duniawi sangat ni. Cukuplah minta untuk memiliki hati yang tenang.
0: Betul. Kan sebab hati yang tenang ni dia akan merangkumi semua. Apalah gunanya kalau kita memiliki semuanya kalau hati kita tak tenang.
1: Sama juga macam kadang-kadang ada setengah orang kata kan, bukanlah nak kaya sangat pun. Kadang-kadang takut bila kaya sangat pun orang kata dia fikir boleh beli macam-macam. Tapi ada setengah orang kata bukan nak kaya, bukan nak banyak sangat, tapi nak cukup je.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bila kita rasa cukup tu, kita rasa bersyukur. Okey lah, cukup lah. Kita rasa cukup. Ibaratnya macam kita pakai kereta yang segini, kita rasa cukup. Tapi kalau kita pakai kereta dapat, kita nakkan sangat, kereta mahal
0: nak
1: kan,
0: lagi yang besar.
1: Tapi mesti kita akan rasa macam, kalau yang ni tambah sikit lagi ni mesti lagi lah. Kita akan sentiasa rasa tak cukup kan? Letaklah manusia ni yang kata dah memang dilahirkan sebagai ada sifat yang rasa
0: nafsu yang tinggi.
1: Nafsu yang tinggi, sentiasa tak cukup. Kalau lah rasa sentiasa cukup, yakin orang kaya semua bahagia.
0: Betul.
1: Ni kadang-kadang orang bahagia, orang kaya pun belum tentu bahagia. Macam tu.
0: Kan tazkirah kita di pagi Jumaat.
1: Bagi tazkirah je. Taklah, itu
0: sikitlah.
1: Tak, itu untuk sama-sama
0: lah
1: kita.
0: Betul. Perkongsian kita sebenarnya.
1: Untuk diri sendiri juga
0: pesanan tu. Anda dan juga diri sendiri lah.
1: Tengok awak kan kena pakai info mahal kan. Saya pun kadang-kadang teringin macam bestnya kita tengok pakai info mahal.
0: Gitu kan. Siapa tu? Okey, baik Zami, jom kita nak dengarkan lagu. Kejap lagi kita sambung sembang-sembang pagi ini. Kalau ada perkongsian menarik untuk anda kongsikan bersama dengan kami, boleh WhatsApp saja ke nombor kami
1: 012-930-1019.
0: Jom kita teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Semangat Yang Hilang untuk anda. Yang penting semangat anda jangan hilang, okey? Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Selamat pagi, 6.42 minit pagi.
1: Ya, mulakan pagi ini dengan ungkapan rasa syukur kita. Juga kita boleh kata berselawat juga sama-sama pagi ini. Kita selawat kan, tenangkan hati. Hati-hati memandu untuk anda. Mulakan pemanduan dengan baik, jangan pentingkan diri. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Rutin harian yang memang kadang-kadang kita rasa sampai bila nak ngadap. Ada setengah orang kadang, tak apalah. Biarlah, cubalah bertahan. Ada yang dah bertahan 15 tahun, 20
0: lebih
1: tahun.
0: Lebih pada tu pun ada.
1: Lebih daripada tu, hampir 30 tahun. Kalau biasanya hampir 30 tahun tu buat kerja yang sama tu, yalah, maknanya dah hujung-hujung perkhidmatan lah. Dan nak pencin lah 30. Tapi kalau 30 tu, yalah, kalau masuk kerja umur 20, umur baru 50.
0: 50 dia
1: ada 10 tahun lagi.
0: 10 tahun lagi. Ui, lama betul.
1: Macam awak lah kan, awak kan kerja kan umur kan 19 tahun.
0: Tidak lah, 19. Tak lah.
1: Habis? Awak kata awak kahwin umur 21.
0: Awak ni kan umur-umur.
1: Tak lah. Maksudnya kita nak cakap kat sini, ada orang yang ialah bertahan dengan satu kerja yang sama.
0: Sama. Dalam masa tempoh yang lama.
1: Ada orang pula, ya, kita bukan nak kata dia masalah tak. Tapi dia yang penting ada kerja. Kan? Dia suka bertukar-tukar kerja lah. Yang penting kemahiran tu dia ada. Nak buat ni, dia ada kemahiran ni, nak kerja ni, dia boleh buat ni.
0: Tapi biasanya kan Safi, kalau contohkan yang pernah bekerja, mungkinlah dia kerja tu mungkin dekat 40 tahun, tapi mungkin tempat tu berlainan. Kan? Tapi saya pernah jumpa dia bekerja di tempat yang sama.
1: Tempat tugas yang sama, tugas yang sama.
0: Tugas yang sama. Waktu saya berkhidmat di RTM Kedah dulu, ada seorang DJ tu, dia masuk tu usia 18 tahun, sampailah ke usia pencen dia 60 tahun dia bertugas.
1: Awak ya, betul. Kalau lapak kerja 18 tahun, masa tu zaman radio apa? Dah ada ke?
0: Dia dah ada. Radio apa mula-mula dulu tu?
1: Radio 3.
0: Macam tu lah.
1: Radio 3 sini lah.
0: Sini, sana radio, saya tak ingat lah. Tapi waktu tu dia cakap dia masuk dengan, dia kata kontrak dululah ni. Lepas tu dapat dia kat situ, dia kahwin kat situ, semua kat situ. Sampailah ke akhir perkhidmatan dia pencen, usia 60 tahun. Masuk kerja umur 18 tahun. Kerja penyampai radio. Macam ni ha, terbaik tau. Dan dia masih lagi tak jemu untuk melakukan tugas
1: tu
0: dia
1: yang
0: tu
1: lah.
0: Tugas yang sama. Dan dia memang orang kata, kita tengok dia memang berkhidmat, tak adalah boring lah, tak ada.
1: Tak adalah.
0: Betul.
1: Itu maknanya kan, orang yang meletakkan tugas tu sebagai satu tanggungjawab lah yang perlu dilaksanakan. Yalah, sebab kadang-kadang kita ni diberikan ujian dengan rasa malas, dengan rasa boring, jemu.
0: Betul.
1: Tapi dia terus tetap cekal tu. Mungkin dia ada cara yang tersendirilah untuk meletakkan satu elemen yang paling penting dalam bidang pekerjaan ni. Keseronokan bekerja.
0: Yap, dalam tongkat 12. Ingat
1: dalam
0: tak?
1: Tongkat 12. Itu kena letakkan tu. Tak kisahlah kita kerja kat mana-mana pun, kena ada satu benda, keseronokan bekerja. Kalau kita tak ada elemen keseronokan bekerja tu, memang kerja kita
0: jadi
1: tu,
0: dia punya cabang-cabang yang lain,
1: dia
0: timbul.
1: Dia akan jadi asal boleh. Dia akan jadi kerja dalam terpaksa. Dan kualiti perkhidmatan kerja kita
0: ala-ala
1: tu
0: je,
1: akan jadi menurun lah.
0: Betul.
1: Ibaratnya kalau macam kau suruh orang yang suka sangat buat kek kan, suruh dia buat kek, mesti dia akan buat cantik-cantik. Tapi kalau orang yang memang tak suka kan, tapi dipaksa buat, dia tahu buat, dipaksa buat, dia akan jadi macam
0: macam
1: yang mana
0: tu
1: ada
0: je lah,
1: masalah dia je lah.
0: Itu yang penting kan, kita suruh nak bekerja. Dan satu lagi, ikhlas dalam pekerjaan kita. Baik, ada lagu Azlin untuk anda bersamamu. Okey tak?
1: Okey je.
0: Tentulah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Mencari rezeki yang halal bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, malah satu ibadah yang amat dituntut. Rezeki yang diperoleh secara jujur dan amanah membawa keberkatan kepada diri dan juga keluarga kita. Walaupun sedikit, rezeki halal sering menghadirkan ketenangan hati, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera dan menenangkan fikiran kita. Usahakan selalu dengan niat yang ikhlas dan kejujuran sepenuh hati. Jika kita banyak wang sekalipun, tetapi kita perolehnya dengan cara yang haram, saya percaya hidup kita tidak akan tenang dan keluarga yang akan kita hasilkan ialah keluarga yang tidak harmoni. Oleh itu, biarlah sedikit tetapi halal. InsyaAllah, kita dan keluarga kita akan bahagia.
0: Jom.

0: Cuaca Hot FM.
1: Jom dengar Hot FM pagi ini.
0: Betul. Jangan-jangan dapat masuk sekali. Baik, Mahabri 7 pagi, Saufi. Tepat 7 pagi nanti kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 7 pagi.
1: Ya, jadi kita boleh sama-sama dengarkanlah antara perkembangan terkini dalam dan juga luar negara. Anda kena dengar setiap hari berita utama tepat pukul 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur ni lah. InsyaAllah padat dengan info dan juga berita untuk jam yang kedua bermula pukul 7 pagi sampai lah ke 8 pagi nanti.
0: Ini dia, jom kita hayati lagu tema untuk Hari Kebangsaan tahun ini yang dinyanyikan oleh Faizal Tahir. Aku berjanji. Terus berhibur, okey tak?
1: Okey, jom.
0: Macam itulah.

0: saya. Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola siasat, ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
1: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu anuar dan majlis perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi memulihkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
0: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
0: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu dan baru kita boleh cross.
1: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Benamo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chell Soh Wu Yik mara ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Tikai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgod dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Jom dengar Aura Permata bertemu dengan Cik Kiz dan juga Sofi pagi ini 7.15 minit pagi.
4: Ya, kita nak kongsi sikit berkaitan dengan satu program yang mana kita akan laksanakan bersama dengan Hari Kebangsaan. Okay? Mm-hmm. Pada hari Isnin depan, kita akan ke Melaka.
3: Melaka.
4: Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Menara Taming Sari. Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Bermula pukul 10 pagi pada 24 Ogos 2026 hari Isnin. Apa yang ada kat sana? Macam-macam ada.
3: Ada DJ Corner
4: Melaka FM bersama-sama dengan Johor FM dan Negeri FM. Bila cakap pasal DJ Corner ni, insyaAllah sudah semestinya lah antara barisan penyampai-penyampai ke tiga-tiga stesen ni akan
3: betul.
4: Ada.
3: Betul. Sebab kita bergabung untuk zon selatan.
4: Ya. Yeah. Mm-hmm. Kalau macam kami daripada Johor ni, kami nak kongsikan saya ada Kis, juga ada Suzy, ada Aiman, ada Hakim. Ada juga
3: DJ
4: D dan juga Nurul.
3: Ya.
4: Kalau di Negeri FM ada Nen Terbabu, ada juga Pak An dan juga Zu. Kalau di Melaka ada Cikgu Murni, ada Daim, ada Izzat, ada juga Yat. Juga ada
3: DJ SS, DJ Astrul, DJ Si Ruby, DJ Zu, DJ Mala, semua penyampai-penyampai ke tiga-tiga stesen ni akan turun ke Semangat Aspirasi Malaysia hari Isnin nanti 24 Ogos 2026.
4: Ya, ada kat situ ada pertandingan bintang patriotik tau nanti.
3: Ya.
4: Jadi mana yang suka nak menyanyikan lagu-lagu patriotik, bolehlah datang untuk menyertai pertandingan bintang patriotik ni. Juga dibuka kaunter bayaran saman JPJ Melaka.
3: Itu yang ada.
4: Juga ada pameran dan jualan penaja lah. Juga ada macam-macam jualan cenderahati daripada pihak Melaka FM sendiri. Kaunter PT-PTN.
3: Dan ada saya nak respon sikit. Ada yang bertanya tadi, Safi, syarat pertandingan bintang patriotik ni. Syarat dia berumur 18 hingga 50 tahun. Anda kena bawa sendiri lah dia punya minus one tu nak nyanyi lagu apa. Yang penting lagu-lagu patriotik lah. Lepas tu kena nyanyi patriotik. Yang lagu lain tak boleh tau. Warga negara Malaysia dan peserta yang telah merakamkan album tu tak boleh.
4: Tak boleh. Saya nak tambah satu lagi syarat kat situ. Yang penting suara anda tu lebih sedap daripada suara Kiss.
3: Ya ke? Awak pernah dengar saya nyanyi lagu patriotik lagi?
4: Maknanya saya rasa kalau boleh lebih sedap daripada suara Kiss.
3: Puji dan syukur pada.
4: Kau suruh nyanyi, kau suruh ketawa.
3: Tak, saya maknanya nak nyanyi. Saya nak praktis.
4: Senang cerita
3: semua. Saya nak praktis dah. Tapi saya tengok muka Safi dah tak boleh dah. Okeylah. Okey, jom. Nantilah lain kali lah praktis.
4: Senang cerita semua layak lah. Semua lagi sedap dia suara. Jangan risau. Semua layak. Untuk
3: layak
4: syarat
3: semua
4: yang terakhir tu.
3: Boleh lah. Ini dia ada lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza dan Cik Lesti. Kembang bunga untuk anda. Okey tak?
4: Okey, jom.
3: Macam tu lah.

0: Rondara Johor FM, Permata Selatan, 7.21 minit pagi waktu sekarang.
1: Baik, kita nak bersama dengan Inspektor Amir seketika untuk mendapatkan laporan trafik hari ini. Silakan tuan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 20 hari bulan Ogos 2026 sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 273 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan 2 kes kemalangan maut melibatkan 2 kematian direkodkan di daerah Johor Bahru Selatan dan juga Batu Pahat. Berikut laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Bilangan kenderaan mula bertambah bermula dari kilometer 15 sehingga kilometer 8 lorong kontra dibuka dari arah Skudai menghala ke pusat bandar mulai jam 6.30 pagi sehingga jam 9 pagi nanti. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah. Namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Suruhan Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan dalam trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memerlukan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Selatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih.
1: Baik, untuk anda berhati-hati di jalan raya, teruskan hiburan bersama dengan kami. Kejap saja lagi kita bawakan untuk anda berita Johor FM 7.30 minit pagi. Ada lagu Popingkah, Hitungan Cinta untuk anda, okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: 31 Ogos tetap dikenang di lipatan hati kian mempara. Kibar kalah jalur gemilang. Tanda

0: Dia dah sebuah lagu ini baru saja menghiburkan kita waktu ini. Dia Wale Dulhania. Tajuknya, okay?
1: Tak cukup. Dia lagi satu tambah.
0: Okay. Dia Wale Dulhania Li Jayenge.
1: Ah, betul.
0: Betul, eh?
1: Boleh lah sikit. Ah.
0: Boleh lah.
1: Dia Wale Dulhania Li Jayenge.
0: Oh, boleh lah. Waktu sekarang 7.47 minit pagi. Kita nak ikuti.
2: Klik tajuk berita.
1: Baiklah, untuk klik tajuk berita, pasang bendera terbalik. Polis Johor buka 3 kertas siasatan. Polis Johor buka 3 kertas siasatan di seluruh negeri membabitkan isu pemasangan bendera negeri Johor dan jalur gemilang secara terbalik. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Hu Chuan Huat berkata pihaknya sedang melengkapkan kertas siasatan itu sebelum dirujuk ke pejabat Jabatan Peguam Negara bagi arahan selanjutnya. Beliau berkata 3 kes dilaporkan itu membabitkan siasatan di bawah kawasan pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulai, Iskandar Puteri dan Johor Bahru Selatan.
0: Baik, ini ada penggunaan lampu suar siren perlu utamakan keselamatan pengguna jalan raya. Pemanduan menggunakan lampu suar dan juga siren oleh kenderaan kerajaan hendaklah dilaksanakan dengan mengutamakan aspek keselamatan penggunaan jalan raya lain. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata pengguna jalan raya juga perlu sentiasa peka dan memberikan kerjasama sepenuhnya dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguat kuasa atau kenderaan yang sedang bergerak dalam keadaan kecemasan ketika menjalankan tugas rasmi.
1: Baik, JSSEZ Johor sasar lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi. Ini menurut Menteri Besar Johor Dato' Anwar Hafiz Ghazi. Kerajaan negeri mahu pelaburan yang dibawa menerusi Johor Singapore Special Economic Zone JSSEZ bukan sahaja meningkatkan nilai pelaburan negeri, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi kepada anak Johor. Menteri Besar Dato' Anwar Hafiz Ghazi berkata kemasukan pelaburan perlu membawa nilai tambah lebih besar kepada ekonomi negeri, khususnya dalam menyediakan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Nah, katanya Johor juga mahu syarikat, vendor perusahaan kecil dan sederhana PKS serta usahawan tempatan mendapat manfaat dan berkembang seiring dengan pertumbuhan JSSEZ.
0: Jangan terpengaruh penjualan hidrogen inhaler. Orang ramai khususnya warga emas dinasihati supaya tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan manfaat kesihatan peranti hidrogen inhaler atau mesin hidrogen yang belum dibuktikan secara saintifik. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan peranti berkenaan belum diluluskan oleh pihak berkuasa peranti perubatan MDA, dan menurut KKM sebarang peranti perubatan yang dijual atau diguna di Malaysia perlu berdaftar dengan MDA di bawah Akta Peranti Perubatan 2012, Akta 737.
1: Baik, kita berhenti seketika dahulu. Ada lagi berita-berita lain kita akan bawakan sekejap saja lagi nanti selepas lagu ini.
0: Spider, mungkinkah terjadi untuk anda? Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Tadeu Brita.
1: Baik, klik tajuk berita. Dakwaan buli diskriminasi di sekolah KPM arah siasatan dalaman diselesaikan segera. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah di sini baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya.
2: Ini dia, Malaysia turut terkesan krisis Selat Hormuz namun impak lebih terkawal. Malaysia dijangka turut menerima tempias krisis yang menjejaskan laluan strategik Selat Hormuz namun impaknya tidak seteruk negara yang bergantung sepenuhnya kepada import minyak dan gas. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata gangguan terhadap sektor tenaga di Selat Hormuz boleh memberi kesan kepada rantaian bekalan global serta pelbagai sektor industri termasuk di Malaysia.
1: Video wanita didakwa curi di pasar raya Tular, kes sudah selesai cara baik. Ini di Sungai Buloh. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menerima laporan berhubung dakwaan seorang wanita mencuri di sebuah pasar raya di Rawang. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Muhammad Hafiz Muhammad Noor berkata pihaknya mengesan satu video tular berhubung dakwaan itu. Dan PDRM mengesan satu video tular di platform Trade berkaitan dakwaan seorang wanita mencuri di salah sebuah pasar raya di Rawang. Dan hasil semakan mendapati laporan polis telah dibuat berhubung kejadian itu dan perkara berkenaan kemudiannya diselesaikan secara baik antara pihak pengurusan pasaraya dengan individu terbabit.
2: Kempen kesedaran anti penipuan dalam talian perlu diperluas ke luar bandar. Kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian atau scam perlu diperkasakan serta diperluas sehingga ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin meningkat susulan capaian internet yang meluas. Dan menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, usaha meningkatkan kesedaran tidak seharusnya tertumpu kepada program berskala besar di bandar, sebaliknya perlu dibawa kepada peringkat akar umbi menerusi penglibatan PIBG dan juga Persatuan Penduduk dan Rukun Tetangga.
1: Baik, dan tanda klik tajuk berita yang sempat kami bawakan kepada anda untuk waktu ini.
2: Kejap saja lagi kita ada Nur Sakinah, hashtag ini jalannya. Jangan lupa dengar dan juga tonton kami di Facebook dan juga TikTok Live. Kejap saja lagi, okay? Lagu Apa Khabar Sayang untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
2: Macam itulah.